0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selamat bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: telah melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman
3: mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat.

0: dibandingkan triwulan sebelumnya, dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun BNK Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian gak ada. Kita Mendagri gak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: dimanapun Anda berada. Pagi ini dalam program Palu Menyapa bersama saya Muhammad Siddiq akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas topik sekaitan dengan mampukah generasi muda menjadi penggerak ketahanan pangan, atau juga ini topiknya sekaitan dengan mendorong petani muda untuk terlibat dalam program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah Sulawesi Tengah khususnya. Dan juga pagi ini telah hadir di studio bersama kami Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Marlina Nirwana. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Dan juga kita akan terhubung bersama Afdal Abdullah selaku fasilitator petani milenial dan pengawas pertanian organik di Desa Walatana. Nanti mungkin terhubung lewat telepon. Juga sepertinya masih belum terhubung, dan juga nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Marlina dan juga Mas Afdal Abdullah sekaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, di mana kita tahu bahwa petani milenial ini salah satu memiliki peran strategis gitu dalam mendorong ketahanan pangan di masa-masa yang akan datang, di mana kita lihat minat generasi muda saat ini masih belum
1: masih kurang
0: untuk terjun ke dunia pertanian gitu. Saya mungkin mau langsung ke Ibu Marlina mungkin.
1: Siap.
0: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu? Mungkin boleh jelaskan.
1: Terima kasih untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Kemarin ini dari Bapeda dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2019 itu, tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka. Kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
0: Itu sudah berjalan sejak kapan ya?
1: Itu mulai tahun 2025, tahun kemarin.
0: 2025.
1: Nah, untuk rencananya di 2025 saat ini dengan keterbatasan anggaran tetap juga kita laksanakan dari hasil kemarin 3 kabupaten itu, kalau enggak salah setiap kabupaten kemarin itu 30 orang kalau enggak salah kita verifikasi. Kemudian untuk di tahun ini kemarin melalui UPT-nya kita di Sidera, UPT Diklat, mereka adakan pelatihan untuk petani milenial, tetapi baru 1 kabupaten untuk Parigi Mautong sekitar 30 orang karena anggarannya terbatas, baru untuk 1 kabupaten. Jadi awalnya itu nanti petani milenial ini kita memang tujuannya itu karena masih baru, mereka akan diberikan BIMTEK atau pelatihan-pelatihan.
0: Sejauh ini pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk petani milenial itu seperti apa bentuknya?
1: Kemarin di Diklat itu baru bimbingan teknis itu termasuk bagaimana cara penanaman, benih yang baik, apa segala macam itu di karena mereka masih awal. Jadi setelah ini nanti mereka ini nanti kedepannya misalnya tetap ini anggaran berjalan dan ada petani-petani milenial ini kita berikan bantuan bibit, pupuk, apa segala macam, sarana prasarana dari Alsintan. Itulah niat dari pemerintah untuk merangsang generasi-generasi muda ini untuk terjun di pedesaan untuk menjadi petani, dalam hal petani milenial. Maksudnya petani milenial ini dia petani muda yang bisa menjadi petani dengan menggunakan alat-alat digital apa segala macam gitu.
0: Tadi kan disampaikan sudah ada dibuka pendaftaran untuk petani milenial dan juga beberapa bantuan yang sudah di bantuan pelatihan-pelatihan gitu, dan juga bantuan Alsintan yang diberikan kepada petani milenial. Kalau melihat minatnya sendiri, Bu, antusias dari generasi-generasi muda selama pelaksanaan program itu seperti apa?
1: Untuk antusias mereka cukup banyak, Pak, ya. Cuma itulah, karena dari saya sampaikan tadi, untuk data dari kita ini, itu pun data dari BPS, untuk tahun terakhir, tahun 2023 sampai 2024 itu, jumlah petani milenial tadi yang sekitar 123-14 orang itu tersebar di seluruh kabupaten, provinsi Sulawesi Tengah, ya. Kemarin itu, langkah awal kita itu, di tahun kemarin 2020 itu baru 3 kabupaten tadi yang saya sampaikan itu di kita verifikasi kembali. Itu yang kemudian di tahun ini rencananya untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan. Kemarin baru terlaksana kalau tidak salah di bulan Juni ya, bulan kemarin itu baru 30 orang kemarin yang dari Kabupaten Parigi. Nah, di situ antusias mereka itu lumayan. Mereka kepingin ikut semua, kepingin, tetapi karena anggaran terbatas, kita alokasikan dulu 1 kabupaten.
0: Gitu. Tadi 3 kabupaten itu di mana saja, Bu? Parigi Mautong.
1: Parigi Mautong, saya lupa dia punya lokasi. Yang pasti dia Kabupaten Parigi Mautong, Sigi dan Donggala.
0: Oh, Donggala.
1: Iya.
0: Artinya nantinya juga bakal diupayakan untuk menjangkau 13 kabupaten.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan ada keterbatasan anggaran, mungkin cara menyiasatinya itu adakah kayak inovasi gitu dari dinas TPHP sendiri untuk memaksimalkan itu?
1: Memaksimalkan ini untuk merangsang juga dari petani milenial ini, kemarin ada juga program dari Dinas Tanaman Pangan kemarin dari bidang hortikultura pada saat ulang tahun provinsi dari Dinas TPH itu memberikan bantuan bibit cabai kepada siswa-siswa SMA dan SMK. Di sini merangsang mereka untuk mengenal bagaimana cara bercocok tanam apa segala macam. Kemudian di situ bisa merangsang mereka untuk kedepannya kalau misalnya anu apa bisa jadi, apakah mereka punya niat untuk menjadi petani atau bisa juga misalnya menjadi penyuluh, ya. Bisa dari situ diajarkan mereka pengenalan awal untuk bagaimana cara bercocok tanam sehingga pada saat nanti mereka terjun ke pedesaan atau apa sudah bisa ada pengetahuan yang diberikan kepada mereka di masyarakat.
0: Baik, beragam upaya kita untuk menyiasati untuk memaksimalkan program-program tadi. Baik, mungkin saya mau ke Mas Afdal, apakah sudah terhubung? Halo, Mas Afdal? Ya, sepertinya belum tergabung bersama kami di program Palu Menyapa pada pagi hari ini. Kalau mungkin saya ke Ibu Marlina lagi untuk kalau melihat seberapa penting sebenarnya. Sepertinya terhubung dengan Mas Afdal. Halo, Mas Afdal.
2: Ya, Pak.
0: Ya. Halo, Mas Afdal. Ya, kita sudah membahas tadi beberapa sedikit tentang program petani milenial ini bersama Ibu Marlina. Mungkin Mas Afdal sebagai fasilitator petani milenial ini, kalau melihat bagaimana minat generasi muda di Sulawesi Tengah saat ini terhadap sektor pertanian, Mas Afdal.
2: Ya baik ya, terima kasih dari RRI Palu. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi, terima kasih kesempatannya. Jadi secara langsung yang kami lihat perkembangan terkait dengan generasi muda petani milenial yang ada di Sulawesi Tengah, kemudian lebih khusus lagi ke misal ke Kabupaten Sigi yang saya kenal, memang minatnya anak muda ini sebenarnya besar, Pak. Besar minat, keinginan anak-anak ingin melakukan kegiatan pertanian, perkebunan. Cuma kan itu kan ada beberapa lihat yang mencakup beberapa hal, cukup dukungan. Dialami satu tahun terakhir kemarin, teman-teman milenial yang saya bawa itu sangat luar biasa antusias mereka melihat program yang dibawa oleh melalui Bapak Gubernur yang diangkat oleh Bapeda. Nah itu memang semangat. Cuma kan dalam hal kegiatan kemarin hanya setiap kegiatan yang diturunkan ke dinas-dinas itu alhamdulillah sangat bermanfaat, memberikan pelatihan, kemudian memberikan daripada bimtek. Nah cuma kan harapannya itu bisa ditindaklanjuti ke lapangan, karena kesiapan generasi muda yang saya dampingi kemarin, mereka setelah satu tahun mengikuti kegiatan petani milenial dalam bentuk pelatihan dan bimtek, harapannya ada realisasi di lapangan, kebutuhan pokok yang menjadi pendorong kebutuhan petani milenial itu sendiri. Begitu, Pak.
0: Kalau kendalanya sendiri, Mas Afdal, selama ini yang dilihat apa sih sebenarnya?
2: Untuk kendala sebenarnya memang setiap perjalanan itu punya kendala. Cuma yang kami lihat kemarin, khususnya di wilayah Kecamatan Lulus Selatan, memang kendala yang utama itu biasanya kan terkait dengan kita punya hubungan yang ke atas itu, Pak. Contohkan kemarin kami kan mencoba mendorong anak milenial ini bagaimana setiap anak muda memiliki kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan maupun perkebunan. Nah kemudian kesiapan petani milenial ini memang secara fisik mereka siap. Cuma kan kendalanya biasanya, Pak, pertama modal, kemudian apalagi sekarang kan semua ditunjang dengan teknologi. Nah sehingga permintaan anak-anak milenial kemarin itu termasuk teknologi yang bisa membantu mereka dalam hal kegiatan fisik di lapangan, seperti misal mesin bajak, kultivator mini, karena rata-rata di sini mau mencoba kegiatan usaha taninya itu dari misal dari musim-musim yang jangka pendek, hortikultura, ya seperti itu Pak.
0: Ini kan tadi Mas Afdal sampaikan bahwa Mas generasi muda di Kabupaten Sigi khususnya melihat bahwa cukup antusias gitu minatnya untuk terjun ke dunia pertanian. Kalau melihat Mas di waktu-waktu mendatang ini kan pekerjaan pertanian ini biasanya anak muda, beberapa anggapan bagi anak muda kurang menjanjikan gitu loh, apalagi di sektor lain juga sudah cukup banyak di Sulawesi Tengah ini. Kira-kira Mas faktor apa gitu yang bisa terus dilakukan dari pemerintah, mungkin dari teman-teman di pertanian, untuk terus mendorong minat generasi muda ini agar tidak melupakan gitu bahwa pekerjaan petani ini sangat krusial dan juga sangat apa ya, menunjang perekonomian, Mas.
2: Ya baik, kalau yang saya lihat Pak, tentunya yang menjadi poin utama dalam mendorong generasi muda ini untuk mengubah pandangan mereka bahwa melakukan kegiatan pertanian itu adalah sangat penting karena untuk mengganti daripada generasi-generasi yang tua. Nah, yang pandangan saya Pak, pentingnya hubungan dan kerjasama dengan peran pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini kan misal ada adanya seperti kegiatan petani yang sebelumnya adalah pendampingan. Pendampingan, karena dalam kegiatan pendampingan itu Pak, setiap orang ini kan berbeda-beda karakter. Nah, ada yang butuh-butuh dampingan khusus, didamping, kemudian bersamaan dalam kelompok melakukan kegiatan kerjasama, kemudian hubungan ke atas, entah itu ke dinas sampai ke yang memiliki daripada program tersebut. Makanya kalau khususnya yang saya dampingi kemarin Pak, harapan mereka ini kan bagaimana yang punya program ini mereka berharap dipertemukan juga. Karena mereka ingin menyampaikan beberapa, termasuk harapannya bagaimana dipertemukan dengan Bapak Gubernur. Karena semangat ini kan kadang ingin melihat pemimpin yang di atas itu betul-betul real memperhatikan pemuda yang ada di bawah ini, bukan hanya sebatas di kegiatan dalam ruangan. Tapi bagaimana caranya, apakah ini betul-betul misal kegiatan Bapak Gubernur melalui program Berani Makmur ini, apakah betul-betul menjadi harapan salah satu poin utama yang akan dikembangkan, atau hanya sebatas menjadi program misal melalui kegiatan Bapeda, kemudian hanya diinventarisasi, kemudian hanya didata sampai di situ, atau ada tindak lanjutnya di lapangan nanti Pak?
0: Oke, baik, terima kasih Mas Afdal. Mungkin saya mau kembali ke Ibu Marlina. Tadi kan Mas Afdal juga sampaikan bahwa program Berani Makmur ini memang perlu terus didorong gitu agar memang nyata di masyarakat. Tetapi memang tadi Ibu Marlina juga sudah sampaikan bahwa memang keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu
1: kendala,
0: faktor yang menghambat gitu dalam mewujudkan program Berani Makmur ini dan terus mendorong di sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mungkin saya mau ke Ibu Marlina lagi sekaitan dengan selama ini melihat Ibu seberapa penting itu peran generasi muda ini untuk terjun ke dunia pertanian dan juga sebagai langkah antisipasi untuk berkurangnya petani di usia produktif saat ini.
1: Pentingnya sebetulnya program milenial ini diadakan, itu kan tujuannya itu pertama itu menjamin ketahanan pangan, itu pertama, itu sesuai dengan program pemerintah ya. Kemudian itu mengurangi kemiskinan, kemudian mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Nah, ini tujuan dari pemerintah nasional, pemerintah Indonesia ya, nasional. Kemudian meningkatkan keberlanjutan dari pertanian tersebut. Yang seperti saya sampaikan tadi kan, saat ini usia-usia petani itu sudah di atas 45, jadi harus ada regenerasi. Nah, kemudian meningkatkan keberlanjutan pertanian tadi, juga mengurangi pengangguran. Nah, jadi ada beberapa mungkin dari anak-anak petani atau pemuda-pemuda yang mungkin saat ini sudah selesai sekolahnya, tamat sekolahnya, tetapi tidak tahu mau kerja apa. Mungkin ya biar bagaimana kalau misalnya ayahnya petani, otomatis kan biasanya anak itu juga mungkin mau tidak mau kalau tidak ada keahlian yang lain, mereka terjun langsung jadi petani juga. Kemudian pentingnya juga ini dibuat ini tadi program petani mandiri itu untuk menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya itu juga meningkatkan kesejahteraan petani, itu paling utama. Buntut-buntutnya paling akhir pasti untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian yang terakhir itu untuk menjaga stabilitas dari politik dan sosial. Nah, itu memang sih itu semua dikemas di dalam program nasional ya. Itu maksudnya itu. Kemudian tapi intinya itu kalau tujuannya petani milenial itu saya bisa ambil titik anunya itu meningkat untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja ya di sektor pertanian khususnya. Itu baik itu pertanian, baik pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Di situ bagaimana caranya kita meningkatkan ketersediaan tenaga kerja. Itu untuk tujuan dari program ini. Kemudian yang kedua itu membentuk ekosistem pertanian yang mandiri. Gitu. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan teknologi usaha tani tepat guna. Jadi petani-petani milenial ini di bagaimana cara, karena mereka sudah masuk di gen apa ya, gen X tadi ya, gen Z ya. Jadi mereka kan pasti sudah mulai mindsetnya sudah mulai berubah. Jadi diajarkan bagaimana mempergunakan teknologi digital maupun apa segala macam itu yang akan diterapkan sehingga bisa merangsang mereka dan juga bisa meningkatkan dari kegiatan pertanian di pedesaan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: bisa Anda dengarkan di sini.
1: Peranan Dewan Hakim pada setiap pelaksanaan diminta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 itu tolong ditandangkan.
2: Indonesia saat ini masih dalam status kondisi darurat narkoba, di mana pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat berperan dan bertanggung jawab.
0: FM 93 MHz Radio Republik Indonesia, Ampana.
3: Yeah, well, we have to see. I think if you drink enough and try to stay a bit calm in the race, then it must be fine.
4: Kilau Pancasila, refleksi.

0: tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana yang kami terus pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Di sajian musik dan informasi bagi pendengar selama kurang lebih 1 jam kami hadir untuk Anda dengan mengetengahkan beberapa informasi-informasi penting baik dari dalam maupun luar negeri. Kita dari dalam negeri dulu ya. Dari Jakarta informasikan, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan pasar modal Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada awal kuartal 3 2026. Sebelumnya pasar modal mengalami konsolidasi sepanjang kuartal 2 di tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pemulihan mulai terlihat pada sejumlah indikator pasar dan menurutnya kondisi tersebut mencerminkan membaiknya sentimen investor setelah tekanan pada kuartal sebelumnya. Anda bisa simak informasi lengkapnya peringkat di portal kami rri.co.id.

Informasi lainnya pendengar, Menteri PPPA ingatkan kekerasan terhadap anak masih tinggi, kolaborasi jadi kunci. Dari Jakarta informasikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Arifatul mengatakan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini bukan sekadar slogan, tema tersebut menjadi ajakan bersama untuk memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Ia mengungkapkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 menunjukkan angka kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Sebanyak 51% anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Menurut Arifatul, tingginya angka tersebut dipengaruhi masuknya indikator kekerasan emosional dalam survei terbaru. Kondisi itu menjadi pengingat pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan di lingkungan ke

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

gerak dari bergeser pun dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini pendengar. Yang baru saja bergabung, terima kasih untuk sudah bergabung. Kita akan lanjut lagi dengan beberapa informasi. Informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Informasi dari dunia olahraga, UEFA dikabarkan ancam boikot Piala Dunia, desak Gianni Infantino mundur. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Sejumlah petinggi konfederasi tersebut membentuk aliansi yang bertujuan mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah tersebut dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino memicu perdebatan di kalangan anggota. Ini lengkapnya ini luar biasa ya. Bisa Anda simak di portal kami pendengar rri.co.id. Informasi lainnya pendengar, masih dari dunia olahraga. Peluang Louis van Gaal kembali menangani timnas Belanda semakin terbuka setelah Ronald Koeman memutuskan mundur dari kursi pelatih. Jika resmi ditunjuk, pria berusia 74 tahun ini akan mencatatkan sejarah sebagai pelatih yang 4 kali memimpin di The Orange. Laporan harian Belanda The Telegraph menyebut Van Gaal siap menerima tawaran Federasi Sepak Bola Belanda. Informasi tersebut berasal dari sumber yang berada di link

0: Kenapa Nana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Nana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Kita lanjut lagi peringkat dengan informasi selanjutnya. Ini kabar menarik ini dari dunia pendidikan. Robot dari limbah plastik antar siswa SMA Negeri 28 raih prestasi tingkat internasional. Kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu sampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Driantama Sucipto dan Pande Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas yang tidak terpakai. Awal mula tercipta robot daur ulang, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang telah mereka mulai semenjak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Saat itu guru informatika dan coding SMA Negeri 28 Jakarta Muhammad Arif Merahap membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Arif mengatakan gagasan tersebut berawal dari diskusi bersama penggiat daur ulang Bob Novandi. Pembahasan tersebut mengenai bagaimana pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai

0: sesungguhnya.
1: Berbagai berita terupdate dan teraktual bisa Anda dengarkan di sini.
2: Peranan Dewan Hakim pada setiap pelaksanaan
3: diminta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 itu tolong ditandangkan.
4: Indonesia saat ini masih dalam status kondisi darurat narkoba, di mana pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat berperan dan bertanggung jawab.
1: FM 93 MHz Radio Republik Indonesia, Ampana.
5: Yeah, well, we have to see. I think if you drink enough and try to stay a bit calm in the race, then it must be fine.

0: kangkung iya sabenggut sabaraha.
1: Oh nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan Mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti program acara siaran tunda podcast Antara on the Record kerjasama RRI dan LKBN Antara dengan topik siang hari ini terkait dengan kesempatan kedua dari dalam lapas. Selamat mendengarkan.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia, ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari

0: Dimana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
1: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
1: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
1: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
1: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
1: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
0: budidaya ikan,
1: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
0: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
1: ya. Sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Apalagi kegiatan-kegiatan

0: Kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar.
1: Oh.
0: Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita.
1: Iya,
0: ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay, okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu, ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya, Bu, ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih, Bu, yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, okay. Nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya?
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
1: Iya.
2: Itu kegiatan membatik.
1: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik.
2: Ya,
1: ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali, Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Okay.
2: Ya, jadi ini masih
1: dari daun ya, Bu?
2: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
1: ada
2: ini,
1: warna
2: kita memakai
1: yang
2: tertinggal.
1: Ya, betul.
2: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya, Bu,
2: berwarna
1: ya.
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
1: Oke. Ini berarti dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
2: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
1: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu, Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya, Mbak, ini kan
1: ini dompet ya, Bu, ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ini ya, sebenarnya kain perca.
2: Biasanya ya sisa dari batik.
1: Gitu, ya.
2: Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya. Hmm.

0: Badian, untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
0: Oke. Okay.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery, jadi saya juga bisa
0: bakery
1: bikin
0: juga ada.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
0: dari rajutan.

0: itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh apa ya, penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
0: Pengen di apa? Ada orang yang mendengar,
1: ya, yang
0: ada orang yang
1: kita,
0: ya, betul,
1: menerima kita.
0: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam yang ya.
1: Apa kegiatan?
0: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga apa sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: alhamdulillah. Ibu alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasanya bikin kegiatan
1: sama
0: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul gitu
0: yang
1: ya,
0: tidak
1: Bunia.
0: Menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari Buka Miskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
1: Betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
1: tidak punya
2: ya,
1: salah,
2: tidak punya kesalahan, iya, tapi iya, yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan
1: betul
2: gratis. Tapi ya sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah, kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah enggak.
1: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul,
2: itu
1: betul
2: efek jera.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya sih.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu. Di luar sana seperti apa sih gitu? Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
2: Tidak,
1: ada les bahasa Jerman, juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wow, luar biasa loh Bu.
0: Ya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana.
1: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu
0: hukuman, sudah jadi
1: juga
0: hukuman
1: sebenarnya.
0: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota yeah, keluarga.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: betul. Nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa iya, bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu. Ya,
1: oh iya Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah kita dipertimbangkan, ya, begitu,
2: kajian
1: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa tapi Sunda, ya,
2: artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Absensinya kan kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara 10. Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
2: Sampai dengan,
0: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Ya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih,
1: satu
2: dan
1: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda. Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Iya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
1: bisa
2: sama anak,
1: yang
2: bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis,
2: apa biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap
1: betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep. Bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
1: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu diri kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat, memproses hukum tersebut ya Bu ya? Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera, sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti untuk siaran.
4: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran tunda podcast On The Record antara kerjasama RRI dan LKBN Antara dengan topik di siang hari ini, kesempatan kedua dari dalam lapas. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan kita, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk beberapa lagu-lagu hiburan populer, dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on
3: them. Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tetapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produksi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan

0: pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas kesempatan dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
4: Mudah.
3: Serius?
4: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
3: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
4: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
3: Kalau prestasi?
4: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
3: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
4: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
5: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
6: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. 44 menit. Ya, maksud kami 45 menit ya. Kita lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang saya ucapkan untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas ya, buat Anda yang mungkin saat ini lagi dengan kesibukannya masing-masing, dengan aktivitasnya masing-masing ya. Atau bahkan juga ada yang beristirahat siang ya, karena ini memang sudah jam untuk makan siang. Oke, sembari menemani Anda, kami temani juga dengan beberapa informasi-informasi ringan ya, dalam musik dan info siang hari ini ya. Ya, dan pendengar, cuaca di siang hari ini juga cukup cerah ya. Dan kita juga bisa melihat bersama bahwa beberapa hari belakang ini ya, cuaca memang terpantau panas ya, cerah. Sehingga nah ini menjadi perhatian kita bersama juga ya, karena kalau musim kemarau telah tiba, cuaca yang panas dan minimnya curah hujan, nah ini bisa membuat kawasan hutan atau bahkan lahan ini jadi mudah terbakar ya. Nah, karena itu mari sama-sama kita meningkatkan kepedulian untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, seperti halnya dengan beberapa informasi yang ada, pendengar, ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Naunda pada Senin 3 Agustus kemarin. Ya, ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan peristiwa ini sontak membuat warga sekitar menjadi panik. Informasi awal peristiwa diperoleh dari laporan warga Desa Tojo. Nah, Kepala Desa Tojo membenarkan terjadinya karhutla di wilayahnya dan hingga saat ini juga penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Dan sementara itu Kapolsek Tojo Ibtu Igusti Lanang Mardika SH juga membenarkan terjadi kebakaran setelah menerima laporan warga. Ia dan sejumlah personel Polsek Tojo bersama aparat dari TNI dan masyarakat langsung berjibaku melakukan pemadaman. Dan menurut Kapolsek Tojo, hingga informasi ini diturunkan bahwa pihak Damkar Tojo Naunda ini juga sudah melakukan upaya pendinginan sekaligus memastikan di sekitar area kebakaran tidak ada lagi sumber api. Dan Kapolsek Tojo Ibtu Igusti Lanang Mardika juga menjelaskan tidak ada kerugian dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla dikarenakan area yang terbakar memang dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit. Oke, saya masih punya beberapa informasi lainnya untuk Anda pendengar di siang hari ini, menemani Anda yang mungkin lagi istirahat siang atau lagi dengan kesibukannya masing-masing. Ya, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.

Apuse adalah lagu dari daerah yang berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri,

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Ayo Jiro. Ayo Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhu.
0: Er, aku jagani buri er, kemudian orang aku er.
1: Sayang,
2: weh, senyum weh. Sabar, terus.
1: Sayang senyum boy.
0: Hei, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isaki?
3: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, buka turnamen volleyball Berani Cup. Gubernur Sulteng ingatkan para atlet untuk tunjukkan kemampuan dalam bertanding. Konflik agraria masih sering terjadi disebabkan karena perebutan atas kepemilikan sumber agrarian tanah atau hutan. Bersama saya Arthur, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita ke berita yang pertama, buka turnamen volleyball Berani Cup, Gubernur Sulawesi Tengah ingatkan para atlet tunjukkan kemampuan dalam bertanding.
1: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, pada pembukaan turnamen volleyball Berani Cup di Desa Buntungi, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, Selasa 4 Agustus, kegiatan olahraga ini menjadi penting sebagai sarana pemersatu. Menurutnya, olahraga adalah bagian dari sebuah proses pembangunan. Karena itu, ia meminta agar para atlet bersungguh-sungguh serta menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Gubernur juga mengungkapkan para pemenang volleyball dari berbagai daerah se-Sulawesi Tengah dalam perebutan Piala Berani Cup nantinya akan dipertemukan di Kota Palu setelah semua proses pertandingan yang digelar di berbagai kabupaten kota selesai.
2: Kita bangun daerah kita secara bersama-sama. Nah, ini harapan kita begitu juga. Oleh karena itu kepada semua atlet, saya berharap supaya mari kita memperlihatkan nanti turnamen bola voli Berani Cup ini, nanti juara-juara setiap kabupaten kita akan bikin kasih ketemu di Palu nanti. Misalnya juaranya nanti Berani Cup 7 Una-Una, ini nanti tolong panitia coba dicatat-catat, diseleksi pemain terbaik. Sehingga nanti bisa kita jadikan utusan dari Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid juga mengapresiasi panitia pelaksana dengan kegiatan turnamen volleyball Berani Cup juga membuka ruang bagi para pelaku UMKM lokal khususnya pelaku IKM di Desa Buntungi. Gubernur berharap penyelenggaraan turnamen volleyball Berani Cup tidak hanya semata-mata mencari atlet yang berbakat namun juga memberi peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang. Irsan Raginda melaporkan.
0: Lapas Luwuk gandeng Puskesmas Simpong gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
4: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
3: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, tutup turnamen Berani Cup. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus membina sepak bola untuk menjadi olahraga prestasi yang akan mengharumkan Sulawesi Tengah ke kancah nasional.
6: Gubernur Provinsi

0: Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid dalam sambutannya pada kegiatan penutupan turnamen Berani Cup di Ampana, Tojo Una-Una, Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan perkembangan sepak bola khususnya di Sulawesi Tengah saat ini terlihat semakin maju dan berkembang. Animo masyarakat pun juga begitu tinggi terhadap olahraga sepak bola. Menurut mantan Bupati Morowali, dua periode ini sepak bola hendaknya tidak hanya dijadikan olahraga masyarakat, namun lebih difokuskan sebagai sarana pengembangan prestasi bagi atlet-atlet muda yang tersebar di berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
1: Saya berharap bahwa sepak bola ini menjadi olahraga masyarakat sekaligus juga olahraga prestasi yang kita harapkan melalui kegiatan ini terus kita bina atlet-atlet kita sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti Sulawesi Tengah ini juga akan menjadi terkenal karena ikut di dalam kejuaraan sepak bola tingkat nasional di masa-masa yang akan datang.
0: Gubernur Dr. Anwar Hafid berjanji melalui pemerintah kabupaten kota dan asosiasi kabupaten ASKAP akan terus mendorong dan memaksimalkan pembinaan olahraga sepak bola. Menurutnya, Sulteng mempunyai banyak atlet sepak bola yang berkualitas serta dapat diandalkan, hanya saja selama ini masih minim pembinaan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, konflik agraria masih sering terjadi disebabkan karena perebutan atas kepemilikan sumber agraria tanah atau hutan.
3: Salah satu praktisi hukum Tojo Una-Una, Ilham mengatakan konflik agraria sering terjadi akibat perebutan klaim dan kepemilikan atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya yang melibatkan antara masyarakat, korporasi dan pemerintah yang dipicu oleh ketidakpastian hukum, tumpang tindih izin, serta ketimpangan penguasaan lahan.
4: Yang pertama itu salah satu perselisihan atau perebutan atas penguasaan lah, kepemilikan atau penggunaan pemanfaatan sumber-sumber agraria seperti tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya melibatkan memang masyarakat atau petani dengan perusahaan atau korporasi maupun instansi pemerintah.
3: Penyebab dari konflik agraria ini adalah karena penguasaan lahan atau hutan oleh segelintir pihak atau perusahaan besar. Di samping itu, terdapat perbedaan klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara korporasi atau perusahaan dan masyarakat.
4: Beberapa poin itu terkait dengan apa penyebab utamanya. Yang pertama itu ketimpangan penguasaan lahan. Lahan dikuasai oleh segelintir pihak atau perusahaan besar. Yang kedua, perbedaan klaim kepemilikan. Ada perbedaan alas hak atau surat atau bukti kepemilikan tanah yang tumpang tindih antara warga dan korporasi ataupun pihak lain.
3: Menurut Ilham, penyelesaian konflik agraria harus ditempuh melalui jalur non-litigasi, media dan dialog melalui gugus tugas reforma agraria, jalur litigasi di pengadilan, serta pembentukan tim khusus percepatan penanganan. Namun konflik tetap sering terjadi akibat hambatan koordinasi dan ketimpangan struktur penguasaan lahan. Irsan Raginda melaporkan.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Buka turnamen volleyball Berani Cup, Gubernur Sulawesi Tengah ingatkan para atlet tunjukkan kemampuan dalam bertanding. Konflik agraria masih sering terjadi disebabkan karena perebutan atas kepemilikan sumber agrarian tanah atau hutan. Kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator RRI Ampana Ramawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya sendiri Arthur bersama operator Agus Unga menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Sekarang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali menyapa Anda di ruang dengar gelombang siar 93 FM ya. Seperti biasa di pukul 14.30 kami hadir dengan lagu-lagu dangdut. Tentunya itu Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Langsung saja di layanan telepon RRI Ampana 0821-850-2652. Tapi di siang kali ini saya tidak sendiri ya. Saya bersama dayang-dayang saya lagi ya. Yang kalau kemarin kan 3, sekarang ini ketambahan lagi ada 7. Ada 4 lagi, jadi sekitar 7 ya. Oke, kita sapa dulu mungkin ya mereka-mereka ini, dayang-dayang saya. Assalamualaikum, selamat sore, hai.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
0: Oke. Iya, ada Amel. Halo, Amel.
1: Halo, Kak.
0: Iya, ada Inaya juga. Halo, tetangganya Kak. Ibu Rukmin. Di sini juga ada Silvi.
2: Iya, halo, Kak.
0: Iya, ini pendatang baru ya.
2: Iya, Kak.
0: Dan juga satunya siapa lagi?
3: Alia.
0: Alia. Alia dari SMK Komputer ya?
3: Iya.
0: Iya, kalau yang satu tolong mic-nya ke seberang. Dengan siapa?
4: Dengan Indah.
0: Indah. Yang cowok siapa namanya?
5: Aswandi.
0: Aswandi. Oke. Okay. Jadi dia satu-satunya laki-laki yang paling tampan di ruang ini ya. Iya, kita sapa dulu ya adik-adik yang mau bergabung di sore hari ini Pro Dangdut. Nanti kita bincang-bincang ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Megawati ya.
6: Iya, neneknya Jura.
0: Neneknya Jura. Oke, Ibu Mega, mau request lagunya siapa sore hari ini?
6: Lagunya anu, Orang Baru Jo.
0: Orang Baru Lebih Gacor, iya.
6: Ya.
0: Versi dangdut ya.
6: Ya.
0: Oke, kirim-kirim dulu.
6: Ya, kirim-kirim. Assalamualaikum Mama Tua, sekeluarga dan Mama Ika. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli. Semuanya di Bailo.
0: Iya.
6: Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma. Ustazah Rukmin Muara Toba. Oma Zena dan Opa Zena di Tombo. Ibu Siti sama Papa Talib Smoli.
0: Iya.
6: Baru buanglah koro sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Ibu Lina juga tetangga sekeluarga. Baru siapa yang sama pisang goreng ya, ayah
0: Om Deng.
6: Om Deng saya juga dikutumi Om Deng, so bukan di Smoli.
0: Oke.
6: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali ayah.
0: Iya, baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi?
1: Nini Azura.
0: Nini Azura. Ya Silvi ya, dari mana Silvi? Nini Azura. Orang mana tadi? Orang Pusungi. Oke. Okay. Ya kurang fokus ya. Yeah. Kayaknya kurang minum air kayaknya, air putih ya. Oke, okay, Silvi di sini asli mana?
2: Asli pulau.
0: Oh, orang kepulauan.
2: Yeah.
0: Di mana tuh?
2: Desa Tumbulawa.
0: Tumbulawa. Iya, saya belum pernah ke sana ya.
2: Batu Daka, Ibu.
0: Oh, Batu Daka. Saya hello dulu dong. Halo, orang
2: halo
0: Batu Daka.
2: Halo semua orang Batu Daka.
0: Ya. Iya, ada Silvi siapa lagi? Siapa?
3: Alia.
0: Alia orang mana?
3: Orang NTB.
0: Oh, NTB.
3: Iya.
0: Yeah. Jauhnya ke Ampana?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, nanti kita bincang-bincang dulu Alia ya. Ada yang saya ingin tanyakan. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo.
7: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Lagi rame di sini Pak Nursir.
5: Rame sekali. Saya ingat waktu saya masih sekolah. Bincang-bincang begitu.
0: Iya.
5: Rame-rame dengan teman.
0: Seru ya Pak Nursir ya?
5: Seru.
0: Oke Pak Nursir, lagi di mana ini Pak Nursir?
5: Oh, ada di kebun saya.
0: Oh, di kebun.
5: Iya.
0: Iya, sendiri.
5: Sendiri. Jangan bawa-bawa itu ya. Bawa lagi ada peristiwa terjadi.
0: Oke, mau dihibur dengan lagunya siapa siang ini?
5: Mungkin nanti Kendora.
0: Judulnya?
5: Pesta Kebulan.
0: Pesta?
5: Kebulan.
0: Pesta Kebulan. Oke, lanjut dikirim.
5: Kirim bingung ada Bunda Megawati tadi. Terima kasih tepatnya. Semoga saya selalu di tempat yang baru.
0: Amin.
5: Di Pusungi.
0: Iya.
5: Di sana ada juga Ibu Lina. Semoga sehat selalu. Ada Ibu Ratna Labuan, ada Papa Ros Bailo Baru, Luria.
0: Iya.
5: Ada juga Sasa Rukmi. Ada juga Oma Yena dan Om Pilo Sitombo. Dan semua saja penolong produk semua dan produk sehat selalu. Saya pernah sama untuk Maya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin lagi di kebun katanya tadi ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Lagi sendiri Pak Nursin. Ada yang mau temani Pak Nursin? Oke, tadi siapa namanya?
3: Alia.
0: Alia. Alia orang NTB asli.
3: Iya.
0: Mama papa NTB.
3: Cuman mama.
0: Oh, mama yang NTB. Yeah. Sudah berapa lama di Ampana?
3: Lama sih.
0: Oh, sudah lama. Yeah. Kalau di Ampana di mana sekarang?
3: Di Tombo Pabrik Es.
0: Oh, di Pabrik Es. Yeah. Berarti tetangganya Om Kilus dong.
3: Iya. Yeah.
0: Oh, kenal Om Kilus?
3: Iya, yeah, tahu.
0: Oh, tahu. Om Kilus ada warganya di sini Om Kilus. Iya, selain ada Alia ya? Ada juga cowok satu-satunya di sini. Siapa nih namanya?
7: Aswandi.
0: Aswandi. Aswandi orang mana Aswandi?
7: Walea Besar.
0: Walea Besar dari kepulauan juga. Luar biasa banyak yang dari kepulauan ya. Iya, kita sapa dulu sebelum kita ke Aswandi. Halo. Ayo.
8: Halo. Assalamualaikum.
1: Prodangdut.
8: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Apa kabar Ibu Ece?
8: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya. Ibu Ece lagi di mana nih Ibu Ece?
8: Lagi di rumah.
0: Oh,
8: lagi.
0: Oh. Saya kira lagi di kebun juga. Ibu Ece mau request lagunya siapa sore ini?
8: Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
8: Iming-iming.
0: Iming-iming. Dikirim-kirim dulu. Silakan.
8: Ya, dikirim-kirim ada tadi itu. Bapak siapa tadi?
0: Pak Nursin.
8: Pak Nursin. Ada juga yang di Padang kan itu, Pak.
0: Siapa lagi?
8: Ada semua saja.
0: Oke.
8: Okay. Karena tidak tahu juga ini nama-nama yang. Iya. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dengan orang Bailo tadi ya.
1: Iya.
0: Iya. Ada yang tinggal di Bailo di sini?
1: Tiada.
0: Oh, siapa tadi? Aswandi ya?
1: Oh, Aswandi.
0: Tolong pinjamkan mic-nya sedikit. Iya. Oh, Aswandi tinggal di Bailo sekarang.
7: Iya. Yeah.
0: Tapi sama siapa di Bailo?
7: Sama kakak.
0: Oh, sama kakak. Iya. Walea Besar ya?
7: Iya.
0: Yeah. Asli Walea Besar?
7: Asli.
0: Berarti mama papa ada di sana nih?
7: Iya. Yeah.
0: Say hello dulu dong. Halo mama, halo papa.
7: Halo. Warga Wabes.
0: Waduh. Oh, iya. Warga Wabes halo. Iya.
1: Disingkat ya.
0: Iya, singkat dong. Oke, Amel dan juga yang lainnya. Sebelum nanti kita sapa lagi, masih ada satu, masih ada dua lagi. Ada Inaya juga di sini ya. Saya harap sebentar Inaya suaranya keluar nih ya.
1: Amin aja.
0: Oke, Torang ketiga lagu dulu. Setuju?
1: Setuju.
0: Iya, kalau tidak setuju orang melempar Torang. Oke, kita ke Trio Gacor, ada Tor Monitor Ketua. Ini lagunya anak-anak Gen Z, ini lagunya mereka ini ya. Aham. Terang dekar dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.
9: Lepayu Gusi.
10: Sudah siap Ketua?

0: Oke, pendengar, kami kembali lagi masih di Produkdut Dangdut. Adalah kita tentunya bersama adik-adik PKL ya, yang udah berapa hari nih? Kalau dari SMK, dari SMK 1 Ampana Kota ya? SMK 1
1: iya.
0: Ampana Smea ya?
1: Smea.
0: Terus ada juga dari SMK Komputer Ampana Kota. Iya, jadi kita tadi sudah bincang-bincang, ternyata ada yang dari NTB, ada yang dari Kepulauan. Nah, ini saya bincang dengan yang satu lagi nih. Ini dari mana nih? Halo?
2: Saya dari Tombo.
0: Oh, orang Tombo. Di mana itu Tombo?
2: Pabrik Es.
0: Oh, dekat Pabrik Es juga. Oh, tetangganya Om Kilus juga ini ya?
2: Iya, kenal omku juga itu.
0: Oh, kena omnya juga. Aduh. Aduh, saya harap Om Kilus lagi badengar sore ini ya. Om Kilus, ada warganya ini. Ternyata ada om... Ponakannya Om Kilus. Iya. Terang sapa dulu yang mau bergabung. Ayo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaya Zakaria bersama adik-adik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inaya. Siapa lagi terusnya duanya?
0: Ada Silvi.
3: Silvi, terus yang cowoknya siapa?
4: Ada Aswandi.
3: Aswandi, halo semuanya.
4: Halo, halo juga.
0: Sore ini saya ada Dayang-Dayang Ibu Lina ya.
3: Iya, rame sekali.
0: Rame sekali, pokoknya meledak RRI siang ini.

0: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lakoro juga, ada Ibu Uga, Ibu Rukmi, Ibu Rata, Ibu Tima, ada Om Kilus juga, ada Ibu Ria, Pak Nursin, ada Ibu Megawati juga bersama Abang, ada Pak Yusno, ada Ibu Farda juga, dan buat seluruh ya, pendengar RRI Ampana, di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Mak Ayah bersama adik-adik semuanya, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dari mana tadi? Dari tidak menyimak ya.
1: Iya.
3: Anda-anda ini tidak menyimak. Ini faktor mengantuk kayaknya ya. Mengantuk atau lapar ini?
4: Mengantuk.
3: Faktor mengantuk atau lapar nih?
4: Mengantuk.
3: Oh, mengantuk. Dorong kalau sok kenyang, sok mengantuk. Saya bekerja itu ular.
1: Tapi kami bukan ular.
3: Oh, gitu.
4: Asik.
3: Ini 17 Agustus ada punya planning tidak? Tidak ada ya? Ada yang ikut lomba tidak di kelurahan?
4: Ada.
3: Ada ya? Ikut lomba apa?
4: Voli.
3: Oh, voli. Oh, siapa namanya tadi? Alia. Alia, oh Alia suka main voli.
4: Iya.
1: Jadi, sama berarti.
3: Sudah nanti ketemu sama Amel. Amel mewakili apa itu?
1: Itu ikut event.
3: Di mana?
1: Berani Cup.
3: Oh, Berani Cup. Iya, di berarti tim apa itu namanya?
1: Rencana kemarin mau masuk sama Polwan. Diajak.
3: Diajak ya?
1: Yeah.
3: Wow, banyak pemain-pemain voli kita di sini ya. Iya, yang penting mic-nya tidak ditosir aja. Oke, kita kepada penonton selanjutnya lagi Amel sama Alia ya. Halo.
1: Halo.
5: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Prodangdut.
5: Prodangdut adalah kita.
3: Iya. Kali ini dengan Ibu Ria di seputaran Bailo, Bailo baru ya.
1: Iya.
3: Halo Ibu Ria.
5: Jangan Ibu Ria Bailo baru.
3: Iya, Ibu Ria. Apa kabar Ibu Ria? Halo. Ibu Ria.
6: Dapat dengar lagi suara.
3: Sudah dapat dengar lagi suara ini. Astagfirullah. Iya, sayang sekali terputus ya. Oke, bisa dicoba lagi Ibu Ria di layanan RRI. Kita sapa lagi yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
7: Halo.
3: Halo. Prodangdut.
7: Halo.
3: Iya, halo Prodangdut. Prodangdut.
7: Halo.
3: Iya,
1: iya, halo.
7: Halo.
3: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Prodangdut.
1: Prodangdut.
3: Dengan siapa di mana, Pak? Iya, halo. Suaranya terdengar jernih di sini, Pak. Dengan siapa di mana? Ya sayang sekali ya, terputus.
1: Terputus.
3: Boleh dicoba lagi coba deh. Halo.
7: Halo.
8: Halo.
7: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
8: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
8: Halo Inaya.
3: Inaya, suaranya.
1: Inaya,
8: mana suaranya ini Inaya?
3: Mana suaranya?
8: Aduh.
3: Inaya.
8: Inaya.
1: Inaya.
8: Mau suara dong. Mau dengar suaranya.
3: Mau dengar Inaya, mau didengar dulu suaranya Inaya.
8: Halo Inaya.
4: Halo Ustazah Ruhmin.
3: Yang mau tanya kabar?
8: Kabar apa? Kabar baik atau kabar apa ini? Soal makan.
3: Saya semakan Ina ya. Oh sudah, sudah katanya Ustazah.
8: Ya, iya.
3: Mau dengar lagunya siapa sore hari ini Ustazah?
8: Lagunya digoyang dengan ikan dalam kolam.
3: Ikan dalam kolam.

0: kolam. Untuk siapa ini ikannya?
1: Untuk adik-adik sekalian yang ada di studio.
0: Iya.
1: Ada Amel, ada juga siapa itu yang laki-laki dari Wabes. Halo Wabes.
0: Iya. Ada.
1: Kemudian ada juga
0: Alia,
1: ya.
0: Iya.
1: Alia dan Ninaya dan semuanya yang ada di situ.
0: Iya.
1: Dari SMA, SMK
0: komputer.
1: Komputer bukan?
0: Iya.
1: Iya. Halo semua. Kemudian ada Pak Nursin tadi yang lewat.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Lina. Ada juga Ibu Ria yang sempat putus.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Mutar, ada juga Megawati. Ada juga Ibu Timang. Ada Pak Nasrun, ada Pak Nursin juga. Ada Pak Didan, ada Ibu Ratna, ada Ibu Uga, Ibu Ida Diteti, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Dialia bersama adik-adik yang ada di studio dan kru-kru RRI. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ustazah Rukmin ya, tetangganya Inaya. Aman Inaya di sini, Bu Rukmin ya. Pokoknya bahagia Inaya di sini. Ini bestinya Pak Abbas ini Inaya. Oke, berapa penelpon lagi? Email.
3: Satu
0: penelpon lagi ya. Gercep Anda, mantap. Satu penelpon lagi. Yang suka lagu dangdut silakan merapat ya. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Pro dangdut.
4: Halo.
0: Halo. Halo. Pro dangdut.
4: Halo.
0: Iya, ya. Suaranya kedengaran di sini, Pak.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya. Kedengaran di sini, Pak.
4: Halo Mbak Ayah.
0: Iya, iya. Silakan lanjut, Pak. Silakan, Pak. Oke, bisa dicoba lagi ya. Mungkin jaringannya masih kurang bersahabat di sore hari ini. Halo. Halo.
5: Halo juga.
0: Iya, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah cinta.
0: Iya. Dengan iya.
5: Tak kenapa ini jaringan ini lagi Mbak Ayah?
0: Saya kurang tahu juga ini.
5: Tidak kedengaran di HP ini.
0: Aduh.
5: Iya.
0: Bahaya ini ya. Saya juga bingung.
5: Sudah mulai ini.
0: Oke.
5: Okay. Oke, Dan.
0: Lanjut Ibu Uga di Kajulangkong.
5: Iya. Dengan siapa tadi? Ada Inaya, ada Silvi. Ada juga siapa tadi satu?
0: Email. Siapa?
5: Amel.
0: Oh, Amel.
5: Ini bukan adik lagi ini, so cucu-cucu.
0: Betul sekali.
5: Bukan adik-adik ini kalau Ibu Uga ini so cucu ini.
0: Udah cucu Oma. Sorry panggil Oma, Oma ya.
5: Oma ini Mel.
3: Iya Oma.
5: Iya, salam hormat, salam sehat semuanya
0: okay.
5: Oma mau pesan lagu dulu.
0: Silakan.
5: Lagunya siapa dulu ini? Maya Kade Ijo, Dendang Rindu.
0: Dendang Rindu.
5: Iya, okay. Rindu sama cucu-cucu yang sedang menyiar karena belum sempat ketemu muka langsung.
0: Iya.
5: Ada juga yang baru lewat tadi, ada Ibu Rukmin, ada Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Eli juga. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma Matako, ada juga Ibu Ratna Labuan. Ada Papa Puspa di PU, ada juga Om Yusno di sana, ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun. Salam sehat semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Oke, dan makasih spesialnya buat Mbak Ayah bersama cucu-cucu penyiar baru. Salam sehat semuanya. Oke, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uga tadi di Kajulangko ya.
6: Iya.
0: Email pernah ke Kajulangko?
6: Pernah.
0: Mbak apa di sana?
6: Main volley.
0: Oh, main volley. Luar biasa nih. Kalau volley posisinya di mana itu?
6: Strike.
0: Mantap ya. Sesuai body kayaknya. Kalau Alia? Posisinya kalau main volley?
6: Tombol.
0: Iya, maksudnya kalau jadi pemain, poser kah dia atau smash atau
6: biasa toser.
0: Oh, toser. Iya, keren ini ya, keren Alia. Alia suka lagu apa, Alia? Lagu apa, Alia? Kalau lagu dangdut, suka dengar lagu dangdut tidak? Oh, tidak suka. Duh, dengan ekspresinya angkat bahu tidak suka saya. Sukanya lagu apa, Alia?
6: Angin.
0: Lagunya angin?
6: Lagu angin.
0: Yang mana itu?
7: Ada awan juga.
0: Selain angin ada awan, ada hujan juga ya.
8: Ada matahari. Lagu angin. Itu judulnya, Beb.
0: Berarti itu lagunya Lesti. Ya, itu masuk lagu dangdut berarti. Kalau Silvi, siapa Silvi?
6: Iya,
0: sukanya lagu dangdut, suka lagu dangdut tidak?
7: Iya, suka.
0: Suka dengar juga ya?
7: Tergantung deh lagunya.
0: Oh, tergantung deh lagu. Iya. Lagu apa yang paling suka didengar?
7: Lagu apa ya?
0: Jangan bilang Cinta Satu Malam ya. Oke, terang ke tiga lagu dulu ya. Okay. Untuk kita hadirkan di sore hari ini. Ada Vita Alvia, Ikan Dalam Kolam, Maya KDM, Maya dengan Nendang Rindu, dan juga Doa dari Putri Isnari.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: RRI Ampana, radio kita santria, pakar usuraya, mangkamu kita, tojo unami.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, dangdut adalah kita. Masih di Prodangdut sore hari ini ya. Kita kembali menyapa Anda pendengar. Dan tidak terasa ya adek-adek ya, kita sudah di menit terakhir untuk acara Prodangdut. Iya, kayaknya adek-adek ini juga udah mulai ngantuk ya, udah mulai slow. Sudah pengen pulang mandi. Oke. Kita sapa dulu penelpon ya yang mau bergabung ya. Oke. Disapa juga dong penelponnya.
0: Halo.
2: Kenalan juga belum.
0: Oh.
2: Mama.
0: Buru-buru banget ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Assalamualaikum dan selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buat adik-adik yang ada di studio.
2: Ada
3: semua itu yang ada di sana.
0: Ada Amel,
1: ada Sylvia,
5: ada Alia,
6: ada Indah.
3: Iya, salam kenal dari Cimang-Cimang Mataku, Tojo Barat, Una Lea.
2: Iya, dari Mataku, jauh ya. Ya, wilayah Tojo Barat. Ini nenek yang banyak DP durian ini.
0: Oh, yang banyak durian.
2: Iya.
0: Boleh tahu nenek mau jalan-jalan ke sana.
2: Aduh.
3: Sudah berakhir dia punya apa itu?
2: DP apa ini? DP buah?
1: DP buah.
2: Bukan.
3: Iya. Yang bergabung di studio.
2: Oke. Okay. Mau request lagunya siapa ini?
3: Kalau masih boleh?
2: Masih boleh dong.
3: Iya.
2: Kalau begitu mau dikirim untuk siapa?
3: Oh, kalau masih boleh itu Santa Hoki.
2: Iya, masih boleh. Boleh. Lanjut dikirim.
3: Ya, pertama-tama buat semua yang ada di studio.
2: Iya.
3: Buat Nurhaya. Selamat bertugas. Ya, selalu bersama keluarga di rumah. Dan buat semua anak-anak yang ada di situ.
2: Iya.
3: Saya selalu buat semuanya.
0: Amin.
1: Amin.
3: Mau kirim ada Pak Gani.
2: Iya.
3: Ada Mutar, ada Iwan, ada Ibu Rukmi, Ibu Juga.
2: Iya.
3: Ibu Eli. Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria.
2: Iya.
3: Ibu Hasmi, ada Ibu Megawati, Ibu Ije, Ibu Lina, ada Opa, Oma Jena, Ibu Fatma, ada Panutin,

0: paparus, ada padeng.
1: Oke.
0: Okay. Buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat, kompak selalu di udara.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga Ibu Timang di Matako ya.
2: Iya.
1: Iya. Ada pesan untuk Ibu Timang, Abel?
2: Semoga Ibu sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Siapa tahu boleh merasa di pedirian. Astaga.
3: So durian.
2: Siapa tahu Ibu.
1: So dapat kode-kodean nih Ibu Timang. Oke, selain Ibu Timang ada lagi mau bergabung, kita sapa dulu ya. Padahal pada paling terakhir.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore Kakak Nurhaya Zakaria.
1: Iya, selamat sore juga Kakak Buang.
4: Ya, pro dangdut adalah kita.
1: Sudah melayani diri sendiri ini tamunya ya.
4: Sore hari ini kalian rame banget ya, luar biasa banget ya. Salam kenal ya untuk adik-adik PKL dari SMK Negeri 1 Ampana Kota ya. Salam satu alma mater, karena kebetulan saya juga alumni 2008 di SMK Negeri 1 Ampana Kota.
1: Iya, ya. Sudah jadi abang-abangan dia.
4: mohon maaf Mbak Nurhaya Zakaria. Jangan panggil abang, panggil kakak aja dulu ya.
2: Iya kakak.
1: Ada juga dari SMK Komputer.
4: Satu pesan saya untuk kalian adik-adik PKL. Kalian turun kerja lapangan ini, praktek kerja lapangan gitu ya. Kalian bukan membawa nama pribadi, tapi kalian membawa nama sekolah. Ya, pokoknya nama sekolah ada di pundak kalian selama 4 bulan ke depan. Ya,
1: iya.
4: Jadi citra sekolah SMK Negeri 1 Ampana Kota tercermin dari kalian ya.
1: Okay.
4: Jadi luar biasa banget.
1: Iya,
4: saya mau request lagu dong.
1: Iya siap Pak Guru. Ini rasa-rasanya ketemu dengan guru
4: Anda
1: pembimbing ya.
2: Iya.
4: Ya.
1: Silakan lagunya siapa?
4: Sakitnya tuh di sini dari cita-cita.
1: Oke, okay. Dikirim-kirim dulu dong.
4: Pokoknya yang spesial untuk Ibu Timang di Matako, pokoknya yang disapa tadi Ibu Timang udah deh di copy paste aja karena itu udah penelpon terakhir ya.
1: Iya.
4: Ya, untuk Mbak Nurhaya Zakaria tetap cantik walaupun dikelilingi oleh cewek-cewek cantik gitu ya.
1: Iya, saya serasa kembali muda kayaknya ya.
2: Serasa menjadi gadis.
4: Jadi gadis. Kita selesai 18 tahun yang lalu. Pokoknya kalian semua hari ini yang on air hari ini kalian keren banget. SMK Negeri 1 Ampana Kota keren banget pokoknya.
1: Okay.
4: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga. Oke, penelpon kita yang terakhir. Dan ada yang mau titip salam? Ayo dari Amel dulu. Yang mau disapa-sapa ayo silakan.
2: Titip salam buat mama sama papa di rumah.
1: Namanya siapa tuh?
2: Mama Ibu Farida.
1: Sama
2: Bapak Adnan.
1: Bapak Adnan.
2: Salam juga buat keluarga di Sabo, Balingara.
1: Iya.
2: Pokoknya sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya.
1: Deng plus ditambah ya. Mama DP uang jajan kapan?
2: Kalau boleh secepatnya sih.
1: Ya ada Amel, ada juga Via. Via, ayo. Siapa yang mau disapa?
3: Terutama untuk mama dan papa di Kepulauan, keluarga.
1: Kepulauan mana?
3: Desa Tumbulawa, di Batu Daka, Ibu.
1: Iya.
3: Sehat-sehat selalu, hati-hati dalam rencana pernikahannya kakak.
1: Masya Allah. Siapa tuh namanya yang mau merit?
3: Fadil.
1: Oh, kakak Fadil.
3: Iya, di Pulau Pautu.
1: Oh, Pulau Pautu. Iya, kalau nama mama papanya siapa?
3: Ibu Mama Evi sama Om Abonis.
1: Oke, Mama Evi sama Om Abonis. Abonis. Iya. Di kepulauan mana tadi?
3: Desa Tumbulawa.
1: Desa Tumbulawa. Halo masyarakat Batu Daka ya. Iya, terima kasih. Kita lanjut lagi nih Wabes. Ayo silakan. Iya, silakan Wabes. Oke. Siapa tadi namanya?
5: Aswandi.
1: Aswandi, ada yang mau disapa sore ini?
5: Ada.
1: Iya, silakan. Jangan panggil ibu dong. Saya merasa ibu-ibu banget nah hari ini ya. Eh,
5: kakak. Salam buat warga Wabes. Dan terutama bapak saya.
1: Iya.
5: Sehat selalu.
1: Amin.
5: Dan ibu saya sehat selalu.
1: Amin.
5: Semoga sehat.
1: Tambah banyak rezeki ya.
3: Amin.
1: Namanya siapa? Namanya siapa? Mama sama papa.
5: Bapak saya Utun.
1: Utun. Bapak Utun.
5: Iya. Okay.
1: Iya, dan ibu?
5: Misna.
1: Ibu Misna. Oke, okay, hai Bapak Utun, Ibu Misna. Semoga bisa mendengarkan ya, anak tercinta ini lagi ada di RRI. Selanjutnya, Inaya, ada yang mau disapa Inaya? Silakan. Ayo Inaya, suaramu mana?
6: Tidak ada yang disampaikan.
1: Oh, tidak ada yang disampaikan. Kasihan.
3: Sampaikan sadiki-sadiki.
1: Tidak ada yang disampaikan. Oke. Okay. Ada Inaya, siapa lagi nih? Siapa tadi?
3: Ada Indah.
1: Indah, silakan Indah. Siapa yang mau disapa? Ada teman yang mau disapa? Pacar juga boleh. Silakan Indah. Ayo Indah.
6: Mama sehat selalu. Dan untuk kakak juga semangat terus kerja di MBG-nya.
1: Oh, kerja di MBG. Amin. Tunggu, di mana mama papanya sekarang? Di Tombok. Iya, siapa namanya?
6: Dharma.
1: Ibu siapa? Ibu Dharma dan
3: Bapak siapa?
1: Bapak? Bapak siapa?
7: Bapak Setiade.
1: Oh, Raka. Almarhum ya.
3: Almarhum.
1: Oke, itu saja. Iya. Dan selanjutnya kita ke siapa nih?
3: Alia.
1: Mm-mm. Alia.
3: Persilakan.
1: Ada yang mau disapa?
8: Tidak.
1: Tidak ada. Tidak sayang keluarga kayaknya Alia ini ya. Oh sayang, tidak mau disapa mama papanya di rumah?
8: Mama, papa sudah ada.
1: Oh iya mama.
8: Mama ada di Kendari, bekerja keras untuk
1: saya. Iya. Oh jadi di sini tinggal dengan siapa?
8: Di rumah.
1: Oh di rumah? Tinggal sendiri?
8: Iya.
1: Oh iya ada adik?
8: Ada.
1: Ada, siapa namanya? Oh di Marowo. Oke, siapa tadi namanya? Alia ya?
8: Iya.
1: Iya Alia, semoga sehat terus ya Alia. Iya. Iya, dan doa pastinya tanpa perlu diucap ya, yeah. Alia. Semoga mama di Kendari yeah. Ya sehat terus.
3: Amin.
1: Ada yang mau disampaikan Amel terakhir?
2: Ada buat kakakku.
1: Mm-mm.
2: Terima kasih untuk selama ini.
1: Ya, masya Allah.
2: Lancar terus rezekinya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga cepat-cepat dapat jodoh.
1: Amin. Butuh tisu? Oh tidak. Oke deh. Berakhir sudah perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih adik-adik PKL. Semoga ke depan jadi anak-anak sukses ya setelah.
3: Amin.
1: Dan ilmu yang ada di sini bisa dibawa pulang nanti.
3: Amin.
1: Insya Allah bisa di apa ya, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih untuk semuanya dan pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf ya jika belum ada tadi yang sudah sempat bergabung tapi terputus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Prodangdut esok hari.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampadang.

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengena sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Dorman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uang.
1: ...2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Subar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
4: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang disiarkan berjaringan RRI Korwil Nusantara 4 dalam Gemah Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4, kembali kita berjumpa dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi aktual hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hafidz Majid, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama, kami ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari. Halo, rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2, Siti Fatimah, tiba di Makassar, diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
3: Salah satu korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 atas nama Siti Fatimah, 57 tahun, tiba di Makassar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Jenazah langsung diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A Makassar. Sebelumnya KM Mutiara Sentosa terbakar pada Minggu 2 Agustus 2026. Menep Madura, Jawa Timur dalam perjalanan menuju kota Makassar. Kapal mengangkut terdiri atas 236 penumpang, 26 awak utama dan 13 awak tambahan, serta puluhan kendaraan. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan proses penerimaan berjalan tertib dan melibatkan berbagai instansi.
4: Malam ini kami akan menerima satu korban atas nama Siti Fatimah, umur 50 tahun. Asal dari Makassar, dalam hal ini sebagai penumpang KM Citra Sentosa yang tenggelam di atau terbakar di Kepulauan Sumeneb, Madura. Malam ini kami ditemani oleh Korban Wing Makassar dan Kepala Kasus Utama Makassar. Kami bersama-sama akan menyerahkan korban tersebut sebentar ke pihak keluarga.
3: Proses penanganan turut melibatkan KSOP Utama Makassar Lantamal 6 serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Basarnas memastikan seluruh tahapan berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur. Penanganan terhadap para korban musibah terus dilakukan instansi terkait hingga tuntas.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari Makassar kita lanjutkan perjalanan Gema Saripati Maju, kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
5: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan

0: kesehatan yang menyebabkan calon jamaah tidak memenuhi syarat istita'ah, diantaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
1: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat, nah itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, dua kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
0: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
1: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istitoah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
0: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
2: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Yesi dari RRI Kendari. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sarabia Sabaria. Waode, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
4: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tindak lanjut keresahan warga, Polsek Murhum Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena sabung ayam di Waborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Berikut dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.

0: Aduan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan dadu di Kelurahan Wabo-Robo, personil Polsek Murhum Polres Bau-Bau langsung melaksanakan penggerebekan di kawasan perkebunan bambu Kelurahan Wabo-Robo. Benar saja saat penggerebekan, ditemukan arena sabung ayam jauh dari pemukiman penduduk, namun sayangnya tak satu pun ditemukan tersangka di lokasi kejadian karena para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan arena sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Murhum Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan pihaknya melibatkan 20 personil gabungan dari Polsek bersama Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Bau-Bau. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dinilai meresahkan. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku, aparat tidak tinggal diam, seluruh fasilitas arena sabung ayam langsung dibongkar dan dibakar di lokasi sebagai langkah tegas agar tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk aktivitas perjudian.
1: Kami mendapat informasi kalau di Kelurahan Wabo-Robo ada kegiatan sabung ayam. Jadi kami mendatangi TKP. Di TKP itu kami sempat kebingungan untuk mencari lokasi karena jauh dari pemukiman warga. Setelah sampai di TKP, kami tidak menemukan permainan judi, namun ada tempat arena sabung ayam. Kemudian kami melakukan tindakan, membongkar dan langsung membakar tempat arena yang dijadikan judi ayam tersebut.
0: Kapolsek menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan jaringan intelijen untuk memastikan setiap aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi di wilayah hukumnya. Sementara itu,

0: Salah satu warga Kelurahan Wobo-Robo, Ridwan, mengapresiasi kepolisian mengambil langkah tegas dengan memusnahkan sarana sabung ayam. Ia berharap ada patroli rutin di kawasan tersebut, termasuk edukasi kepada warga terkait sanksi hukum perjudian, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.
1: Jujur, kami sebagai masyarakat tentunya berharap tidak hanya penggerebekan, tetapi ada edukasi tentang bahaya atau negatifnya judi ini. Karena banyak sekali masyarakat yang tergiur, hasilnya begini, masyarakat butuh edukasi yang begitu.
0: Selain melakukan penindakan, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaporkan setiap informasi yang berkaitan dengan perjudian maupun tindakan pidana lain melalui layanan 110. Polsek juga membuka layanan 24 jam kepada warga melaporkan langsung kejadian pelanggaran hukum dengan langsung datang ke kantor Polsek Murhum agar dapat segera ditindaki dengan cepat, transparan, dan juga tuntas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Terima kasih Wade Sabaria dari Bau-Bau. Pendengar, berikut kami bergabung bersama rekan-rekan di RRI Palu, menghadirkan informasi dari Palu bersama Adinda Kurnia. Adinda.
4: Ya, selamat sore rekan Hafid. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan masih dihadapi untuk itu menggait minat anak muda terjun ke dunia pertanian. Lantas seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini. Berikut kita akan simak wawancara bersama dengan reporter RRI Palu, Miftahul Janah, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Olobojo Sigi bersama dengan Muh Adam.
5: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
6: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini. Sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
5: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya, Pak?
6: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam memberikan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
5: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
6: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
5: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini, tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
6: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
5: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
6: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Majujaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
5: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
6: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, dia masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menunjukkan jiwa pertanian itu akan tumbuh, ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
5: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slemi dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Baik, saudara, melanjutkan kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 sore ini. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju mengenai jadwal Sandek Silumba 2026 yang akan digelar memperingati Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
7: Event Sandek Silumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian Hari Jadi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispoparekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah, mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan karena sejumlah pertimbangan teknis. Ia menjelaskan, dinas telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait perubahan waktu pelaksanaan.
8: Karena sebelumnya sesuai jadwal KEN, Sandek Silumba ada di tanggal 6-8 Agustus, tapi kami minta pengurangan jadwal dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan fiskal tadi. Kemungkinan Sandek Silumba 2026 tahun ini kita akan adakan untuk dalam rangkaian Hari Jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah Hari Jadi. Tanggal fixnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata.
7: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sandek Silumba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian Kalango. Novian.
9: Baik, rekan Hafid, apa kabar?
3: Kabar sehat, alhamdulillah. Salam buat kawan-kawan di Ampana.
9: Ya, baik. Oke, terima kasih Rekan Hafid. Dari RD Ampana, Lapas Lo Gandeng, Puskesmas Simpong, gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
11: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
10: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Dari Ampana kita menuju ke Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani?
12: Iya, Hafid.
3: Baik, silakan dan, dari Bone.
12: Dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini meriakan HUT RI ke-81 pemerintah Kabupaten Bone gelar roadshow di 5 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar roadshow berskala besar yang dipusatkan di 5 titik wilayah strategis. Kelima wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan roadshow ini meliputi Kecamatan Ajangale, Watampone, Lamuru, Ponre, dan Sibulue. Kegiatan akbar yang digagas langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Aswan Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Bone menjelaskan, konsep tahun ini dibuat berbeda agar pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat langsung dengan masyarakat di desa.
14: Bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang ke-81. Salah satu cara kita, Ajangale, wilayah kota, kemudian Ponre, kemudian Sibulue dan Lamuru. Bisa Lamuru ya, kita laksanakan. Kemudian, tiga yang kita harus sampaikan dengan harus menjaga masing-masing wilayah. Pertama, harus dipastikan aman. Yang kedua, ekonomi bergerak. Yang ketiga, kita ingin supaya masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanpa harus ada mayoritas dan minoritas.
13: Melalui kegiatan ini, Pemda berharap situasi wilayah tetap kondusif, menggerakkan ekonomi rakyat, serta merangkul seluruh warga dari berbagai kalangan untuk merayakan kemerdekaan di bumi Arung Palaka.
12: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Mamuju bersama Hafid.
3: Baik, terima kasih Arfiani Arif dari RRI Bone. Dari Bone kami menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Mariani di sana. Mariani, selamat sore.
15: Ya, selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, silakan informasi dari Toli-Toli.
15: Baik, pendengar, berikut news feature Semangat Merah Putih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Setiadi Marhum.
16: Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis.
9: Ya.
17: Saudara, Memasuki bulan Agustus, nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota dan desa. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, kantor, hingga fasilitas umum sebagai penanda datangnya bulan kemerdekaan. Namun semangat kemerdekaan sejatinya tidak hanya tercermin dari simbol-simbol yang terlihat, melainkan juga dari sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Toli-Toli mulai bergerak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemuda mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat rasa persatuan. Kepala Staf Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Mayor Infantri Roy Kalalembang mengatakan, ajakan memasang bendera merah putih selama satu bulan penuh juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Namun lebih dari itu, bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu harus terus melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing.
16: Hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat, dan tanpa disampaikan mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul, otomatis dengan adanya jiwa nasionalisme masyarakat kita, tanpa diberitahu dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul, kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban dalam hal ini meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama dan lain sebagainya.
17: Semangat yang sama juga dibangun pemerintah Kelurahan Baru. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra, mengatakan, selain mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, pemerintah Kelurahan menginginkan lingkungan menjadi lebih bersih, rapih, dan indah sebagai cerminan kecintaan terhadap daerah sekaligus penghormatan terhadap hari bersejarah bangsa Indonesia.
18: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai, yeah, dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah. Tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan.
17: Sementara bagi kalangan pemuda, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Menurut Yogi Sentanu, selaku Ketua HMI Cabang Toli-Toli, semangat cinta tanah air harus terus hidup dalam perilaku sehari-hari melalui toleransi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
19: Kalau mengenai pemasangan bendera kemudian, yeah, dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026. Maka generasi hari ini, khususnya di kalangan pemuda, memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu, untuk betul-betul mencintai negara kita ini, sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, yeah, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri.
17: Saudara, semangat merah putih bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi juga tentang kepedulian yang tumbuh, persatuan yang terjaga, serta semangat gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai kebangsaan diwujudkan melalui tindakan nyata, maka kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap bulan Agustus, tetapi akan terus dirasakan manfaatnya sepanjang waktu.

0: Demikianlah News Feature dari era Ritoli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Baik saudara, informasi berupa paket feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
4: RRI Ampan FM
3: 93 MHz.
5: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 190-91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan mendengarkan pilihan informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
3: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
1: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
4: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
4: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
3: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
6: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
5: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari

0: Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
0: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
2: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Hadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020.

0: 5 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presisi boleh, Bapak.
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
3: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
4: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
5: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
4: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
7: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
6: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
8: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
6: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak ya, pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan? Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oh oke, okay. Ya.

0: Iya, iya, iya.
1: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar, yeah. Ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
2: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
2: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
2: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
2: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
3: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
3: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir.
3: Sudah
0: di sana.
3: Ketemu tadi.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
2: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
2: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Terakhir ketemu dengan kakak
3: cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
2: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni. Halo, Mbak. Aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
5: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
4: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
5: ya,
0: ceritanya?
5: Dari 9 tahun.
4: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
5: Enggak,
4: Mbak Neni.
5: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah,
5: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang Siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk, ini
4: langsung
5: ya.
4: Nunjuk
5: saya,
4: tangan.
5: Saya,
4: iya.
5: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik seru atas. Sih.
5: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan wow. Waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
4: Oh ini. Iya iya.
5: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
5: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspres ya. Gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
5: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
5: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
5: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
5: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa
5: kalau,
4: ini.
5: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
5: Film Serina. Ini film Neni gitu.
4: Neni,
5: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
0: Siap. Nah,
5: setelah
0: kalau begitu.
5: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
5: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol.
4: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Halo, selamat malam.
4: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
6: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
6: Merdeka.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
4: Ada mau disampaikan?
6: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
6: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
6: Salam kenal dan salam hormat takzim.
0: Siap. Itu aja?
6: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
6: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
6: Ya, salam boleh ya.
4: Boleh, silakan Pak Ahmad.
6: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
6: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
4: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
7: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
4: Boleh,
7: dulu.
4: Silakan Bu Farida.
7: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
7: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
7: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
4: Oh, betul.
7: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
4: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
7: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
7: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma
7: itu yang Ibu Fadila tanyakan.
0: Okay.
7: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin, Awe.
7: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Siap,
4: nanti akan
0: ya
4: dijawab Bu Farida.
7: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
4: Silakan.
7: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi, dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
8: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
8: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
4: Oma.
0: Dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
8: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
4: Merdeka.
0: Siap.
8: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
8: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Bila, boleh.
8: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
8: Katanya di tahun 68 apa?
4: Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
8: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
8: Nanti deh ketemunya. Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
8: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
8: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
8: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
0: Siap.
8: Berapa tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya Oma, siap.
8: Keresahannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salah nih gak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
8: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
8: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
8: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang
0: satu persatu ya.
4: Kita ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
9: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam
9: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
9: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
9: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
4: legend
9: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
4: Legend keren.
9: Keren. Bener-bener ini.
4: Mangga tuh
9: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang Awaludin.
9: Luar biasa.
4: Iya.
9: jurnalis men, sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Saya nggak ada lawan.
9: Oh masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
9: Ke buat Bunda Neni nih.
4: Iya.
9: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
9: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
9: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
4: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
9: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah.
0: Siap, terima kasih ya.
9: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
9: Oh deket, Pak Hasanuddin. Cuman ini waktunya udah Ita.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
4: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
4: Mau ada acara
0: siapa yang
4: juga
0: mau jawab?
4: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
1: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
4: Cukup lama
1: ya. Starina aja 24 tahun.
4: Wow.
1: Sebelum di Starina.
4: Udah puluhan tahun.
1: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
4: Ya.
1: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
1: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
1: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
1: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
1: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
4: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
5: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
4: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
4: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
1: Kalau saya sukanya bakso.
4: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
1: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
4: Rujak cinta
0: dong. Surabaya
4: Mbak Yana orang Surabaya.
1: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
4: Sama dong Mbak Yana.
1: Jadi habis dari Malang Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur.
0: Wah.
1: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja.
4: Oh
1: dilahirkan
4: gitu.
1: Saja.
0: Oh iya.
1: Rujak cimur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
1: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
4: Bang
0: apa nih?
4: Apa Bang?
2: Nah kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
4: Lontong ya.
2: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
4: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
2: Rupanya nggak ketemu.
4: Jadi
2: 11 hari di situ, berat badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
4: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
4: Lagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
4: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
4: Tahun 70-an.
5: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
5: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
4: terjawab ya, Mbak Farida.
5: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
1: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
4: Apa itu Bunda? Bunda
1: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus
1: Mat Pelor.
4: Waduh.
1: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
4: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
1: Ya jauh
4: dan
1: masih
4: diputer,
1: muda.
4: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
1: Masih terus diputer Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
4: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis iya. apa sih?
4: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
4: Bunda Yana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
4: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
4: Ini
0: gitu
4: kan
0: ya.
4: Izin termasuk
5: enggak
4: kita.
5: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
4: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
5: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
4: Luar biasa Mbak Neni.
5: Bisa ngerok-ngerok gitu.
4: Pastinya
5: iya.
4: Mbak.
0: Oke.
5: Okay. Iya dong.
4: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah ya.
4: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
4: Ketemu Tante Titi.
5: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
4: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
4: Ya,
5: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
0: Siap,
5: dan wajah
0: begitu.
5: Juga alhamdulillah di 71 ini.
4: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
0: Kalau Bunda Yana.
1: Kenapa Yana? Tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
1: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, wow.
4: Aduh. Ini
0: masih remaja semua ya.
4: Mukanya ini remaja semua.
1: Remaja kolot.
4: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
4: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
4: Kepala 6 semua.
0: Satunya kepala 7. Senior. Kita harus hormat.
4: Iya dong,
0: oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Wah, karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay. Wow.
5: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
4: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini aduh keren.
0: Oke.
5: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya.
4: Iya betul. Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
4: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
4: langsung
0: dengerin dari
4: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam
0: Bunda Erni.
1: Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini ya, untuk
2: terima kasih, ya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mamani? Di acara nanti.
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Padang. Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan,
2: aku
1: kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
4: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
4: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
4: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
4: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cucu, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
4: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk apa namanya merekrut para penyanyi
1: para
4: dan pemain film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru,
1: lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
4: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
4: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
4: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
4: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita betul. Kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
4: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
4: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
5: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
5: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
5: Kita sambut aja merdeka.
0: Siap.
1: Siap.
5: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
5: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
5: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
5: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
5: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Lancar
1: hidupnya. Amin.
5: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
5: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
5: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kita ke Cipete ada Bang Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak.
1: Hotel
3: Borobudur.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tukia. Posting di
0: Instagram
1: masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana do?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
6: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
4: Iya.
6: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
6: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
6: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
0: Terus,
6: apakah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: saya pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
6: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
6: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
6: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
7: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
7: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
7: ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
7: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
7: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
7: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenya.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
7: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
7: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Pasti. Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
7: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
7: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
7: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
7: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu.
1: Ya,
0: ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, kalau udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah ya, enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya,

0: bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
1: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
0: Iya.
2: Mbak Ita juga.
1: Iya
0: lah dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
1: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
0: Pokoknya Mbak Ida ini top.
2: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
1: Gak tahu, satu terlalu banyak.
0: Desainer, penyanyi atau
1: salon iya.
0: Bintang film Mbak.
1: Berdas pengantin iya.
0: Oh iya, berdas pengantin juga loh bener.
1: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
2: Siap.
0: Mbak Ida mah.
2: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Nyanyi rame-rame pernah.
2: Rambutku rambutmu bukan sih?
1: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan ada banyak. Ada Starino loh, ada personal, ada celebrity club lah,
0: blah. Walau, banyak banget Maida.
1: Gitu, tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
2: Yeah.
1: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Iya.
2: Siap. Oke.
1: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
0: Ada Bang Awe gitu.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Oh. Siap,
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
1: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lain.
0: Wah benar-benar raja minyak ini, raja minyak Bang Awi ini.
1: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel,
1: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Oke. Siap.
0: Masih,
2: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
0: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Berbagi rindu memori
2: lewat lagu. Rame ya malam hari ini ya.
0: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya. Pastinya. Para legend.
0: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
0: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
0: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
2: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
0: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
0: Udah Uni.
4: Erni Johan, Bunda Erni Johan. Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya. Ih, kalau dengar itu acaranya keren Ji, pasti itu.
0: Ayo nonton. Oh, iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
0: keren. Iya, kebayangkan seru keren dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Iya.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
2: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
2: Oh, iya. Siap.
0: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke, oke, siap.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kata muda.
2: Oke.
4: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Teh Neni, terus siapa? Mbak Pur.
0: Ada Mbak Pur.
1: Mbak Pur alias Indah Uni Indah Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Balai
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Balai Sidang.
4: Dulu Balai Sidang.
1: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
2: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah. Terus buat acara nanti.
2: Terima
0: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
2: Sami-sami Teteh.
1: Lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Ini apa apanya Ida Leman ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Waludin Awe.
2: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
0: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
0: Iya, iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
2: Dengar, dengar, Mbak dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik-klik chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
2: marun
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
2: film.
0: Pemain film juga, pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu ya?
0: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman.
2: Ya, gitu. Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Salman.
0: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya di Bondowoso, Putra Genda.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jating sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih
0: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
0: Atau ditulis, Bang?
2: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
2: Dokar.
0: Ya.
2: Dokar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
2: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Penyair sekolahan.
0: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
2: Oke. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di...
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku, buku autobiografi sama novel.
2: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh. Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh, karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
2: Siap kalau
0: sampai
2: begitu.
0: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
0: Penasaran nih.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
0: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Kalau film ada 36.
0: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
6: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
2: Siap.
0: Luar biasa nih, Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
1: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke.
1: Terus saya main sinetron ya banyak.
0: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
1: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
1: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
0: Kenapa tidak ya?
1: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
2: Iya.
1: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
1: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desain nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
1: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan lurik segala macam.
0: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
0: Beda orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
1: Matur nuwun. Dia manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Lain kan Mbak Pur tuh kain kan, kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, okay, siap.
1: Tapi saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini nggak tahu. Makanya ulang tahun berkali mereka, kami harus main diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
2: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
0: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, ya, halo, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Tamunya nih.
0: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe.
0: Novelnya Bang Awe.
7: Nah, kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
7: 12 tahun
0: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
6: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama?
0: Iya.
2: Berarti umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya?
2: 11 Wih, tahun ya.
0: 11 tahun.
6: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, peringat per satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali, kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Nini.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Kayak
3: gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Yesi Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap. Ya,
3: terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lambat atau cepat kita kan enggak banyak umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul, betul.
3: Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia sudah. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul, seniman. Betul, betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Sudah
4: kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: tanggal
1: di
4: 10
1: Hotel
4: Agustus
1: Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi 35 orang yang ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita mantap. Ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leban dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah,
0: gitu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik ya. Kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Alaluddin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: di dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran.

0: Sandiaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
1: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Islami.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, di pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dan mengajak untuk ikut dalam dialog religi pagi Mutiara Pagi Islami kerjasama LPPR RI dan juga Kantor Kementerian Agama ya. Di subuh hari ini tentu saja kita selalu mengucapkan salawat dan salam serta rasa syukur begitu ya untuk Nabi kita dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, kesehatan, karunia yang sampai dengan saat ini terus diberikan kepada kita, apalagi nikmat kesehatan ya. Oke, baik pendengar, di pagi ini kami juga akan bersama dengan Ustadz Anata Sulung Purwanto MPD, ini penyuluh agama dari Kabupaten Parigi Mutong ya, yang akan memberikan pencerahan dan juga materi terkait ikhtiar dan juga tawakal. Kita sapa dulu untuk narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, ini kalau untuk ikhtiar dan juga tawakal sepertinya harus jalan berbarengan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah ya, mungkin akan ada mukadimah terlebih dahulu nih dari Ustadz seperti apa materi kita pagi hari ini, dan nanti juga kita undang pendengar untuk bisa berdiskusi bersama. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pendengar yang dirahmati Allah, berbicara tentang ikhtiar dan tawakal, ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, tak jarang banyak dari kaum muslimin tidak memahami antara perbedaan ikhtiar dan tawakal. Nah, dalam hal ini insyaallah kita akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan ikhtiar dan juga tawakal dalam Islam. Nah, apakah seseorang yang ikhtiar tidak perlu tawakal, atau sebaliknya, atau kedua-duanya? Nah, ini yang akan insyaallah kita bahas. Baik, pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ikhtiar. Jadi secara sederhana, ikhtiar ini adalah bentuk usaha seseorang secara zahir yang nampak. Nah, misalnya bekerja, nah, atau perbuatan yang lain yang nampak secara nyata. Nah, sedangkan tawakal, dia ini amalan hati, batin. Nah, letaknya di dalam hati, jadi dia tidak nampak. Nah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang berikhtiar juga perlu untuk bertawakal. Nah, bukan berarti dia berikhtiar tidak usah tawakal, atau sebaliknya, tawakal saja tanpa perlu ikhtiar, tidak juga. Nah, jadi kedua-duanya ini harus jalan berbarengan sama-sama, ikhtiar dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Nah, ketika setelah menunggangi kuda, nah, atau unta, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, apakah dia harus mengikat kudanya atau langsung bertawakal kepada Allah? Kata Nabi, diikat dulu kuda ini. Ini unta diikat. Nah, baru tawakal. Nah, artinya berarti kedua-duanya ini jalan berbarengan. Nah, kita ketahui bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Namun kita tidak boleh mengabaikan yang namanya ikhtiar. Nah, jadi kedua-duanya ini harus jalan berbarengan. Nah, ikhtiar perbuatan yang zahir, sementara tawakal, hasil akhir itu di dalam hati kita yakin bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Nah, ini penting agar seseorang jauh dari yang namanya rasa kecewa, agar seseorang jauh dari yang namanya rasa galau. Kenapa? Karena terkadang seseorang yang berikhtiar 100% tanpa bertawakal, dia mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan yang dia usahakan. Nah, ternyata yang dia dapat atau yang dia hasilkan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang dia usahakan, yang dia ikhtiarkan. Maka timbullah rasa kecewa. Kenapa? Karena tidak ada tawakal tadi di dalam hatinya. Nah, seorang muslim yang soleh, yang baik, dia berikhtiar, berusaha sepenuh tenaganya. Nah, kemudian dia bertawakal sepenuh hati. Nah, jadi dengan ikhtiarnya tersebut, dengan usahanya yang paripurna, nah, dia menyerahkan hasil akhir, dia menyerahkan apa yang Allah takdirkan kepadanya, dia terima. Nah, karena tawakal yakni berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, ini penting supaya seseorang tidak mudah untuk kecewa. Kenapa ada yang namanya kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia telah berusaha sepenuh tenaga, ternyata kenyataannya tidak sesuai yang dia harapkan. Mungkin tawakalnya tidak ada, sehingga timbullah rasa kecewa. Nah, ketika seseorang telah berikhtiar dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh usaha, maka perlu dibarengi dengan tawakal sepenuh hati karena Allah. Nah, ini mungkin sedikit tentang ikhtiar dan tawakal. Namun jangan juga kita meninggalkan sama sekali ikhtiar, ya. Sudahlah, berserah diri kepada Allah saja. Tidak perlu kita usaha, nanti Allah berikan apa yang terbaik. Tidak juga seperti itu. Nah, jadi ikhtiar juga. Para nabi kita mengajarkan hal-hal seperti itu. Orang-orang saleh, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tahu bahwa misalnya rezeki Allah yang takdirkan, tapi beliau juga mengajarkan bagi kita untuk ikhtiar, berusaha. Misalnya nabi berdagang, misalnya dari hijrah, dari bawa dagangan dari Makkah ke Syam, dari Syam ke Makkah. Nah, barang-barang yang dari Makkah dibawa ke Syam, barang-barang yang dari Syam dibawa di Makkah. Nah, jadi nabi juga berikhtiar, bekerja dengan fisik. Nah, ini bentuk tauladan yang mesti kita contoh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sedikit pembuka. Nanti dilanjutkan mungkin bincang-bincang. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Artinya selalu berjalan berbarengan ya, antara tawakal dan juga ikhtiar.
1: Iya. Nah,
0: tapi dalam konteksnya saat ini, Ustadz ya, ketika seseorang sudah ikhtiar, kemudian hasil yang tadi ya, yang diinginkan itu tidak sesuai, padahal sudah bertawakal, sudah berserah juga. Nah, bagaimana nih untuk bisa tetap bisa menjadi pribadi yang lebih sabar gitu ya, kemudian juga tidak menyalahkan keadaan, apalagi ya, sampai meringis bertanya, ya Allah kenapa belum?
1: Waduh.
0: kenapa ini Ustaz?
1: Baik, mestinya kalau sudah ada tawakal di dalam hati seseorang, ya rasa kecewa itu ada, cuman bisa berkurang sedikit karena ada tadi berserah diri kepada Allah. Tapi kalau memang betul-betul orang tidak tawakal, tidak ada, kecewanya lebih besar itu. Nah, dipastikan seperti itu. Tapi kalau ada tawakal di dalam hatinya, sudah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, hasil akhir Allah yang tentukan. Ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Kecewa pasti ada, namanya manusiawi. Tidak bisa dipungkiri. Tapi itu tidak terlalu parah istilahnya. Kalau menurut saya seperti itu, tidak terlalu parah karena dia telah bertawakal kepada Allah, berikan keputusan hasil akhir terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, ini menepis sedikit dari rasa kekecewaan. Nah, biasanya memang orang kecewa ini apa segala macam kayak bertanya seperti itu. Nah, bisa jadi ada hikmah di balik hal tersebut. Nah, bukan musibah misalnya dari apa yang dia harapkan misalnya tidak terwujud dari keinginannya. Bisa jadi hal tersebut ada hikmah di baliknya. Nah, misalnya anak kecil ingin sesuatu. Nah, anak SD mau pingin naik motor. Nah, kalau dibelikan mamanya motor atau papanya motor, nah, bisa jadi bahaya buat dia. Nah, bisa jadi keinginan tersebut tertunda. Nah, atau ada hikmah dibalik dari keinginan yang dia inginkan tersebut. Nah, itu kita tidak tahu dibalik hal itu kalau misalnya kita tidak menerima dengan lapang dada. Nah, kita tidak tawakal kepada Allah. Bisa saja ada hikmah di balik hal tersebut, pelajaran yang belum kita ketahui. Kayak gitu. Maka penting ini tawakal ini sebenarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tawakal ini sebenarnya dari awal. Bukan nanti setelah ikhtiar. Nah, jadi di dalam hatinya sudah ada tawakal memang ketika dia mau melakukan perbuatan. Begitu sampai setelah melakukan perbuatan. Nah, jadi dia serahkan berserah diri kepada Allah dari awal perbuatan sampai akhir. Karena tidak bertentangan ini. Karena tawakal dalam hati, ikhtiar fisik. Jadi bisa jalan bersamaan dia. Kayak gitu. Okay. Tidak harus saling mendahului atau begini. Kayak gitu.
0: Oh, artinya kita sudah ada ini ya, persiapan.
1: Iya,
0: ketika persiapan tidak sesuai planning, ya kita sudah bisa siap untuk menerimanya.
1: Iya, menerima
0: gitu.
1: Bagaimana kenyataannya.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Tapi bagaimana juga kalau misalnya apa ya, membedakan ini antara tawakal dengan ya sudahlah berpasrah ya gitu ya. Kan kalau beda ya, berserah diri sama yang pasrah tadi Ustaz.
1: Iya, sebenarnya masuk kategori itu dia. Cuman biasanya yang kayak seperti itu munculnya nanti di akhir. Makanya tadi saya bilang ulama mengatakan bahwa tawakal itu pasrah, berserah diri kepada Allah itu dari awal. Nah, tapi biasanya kalau yang kayak begitu jadi malas dia ikhtiar. Kalau misalnya dia sudah pasrah duluan, biasanya orang tidak mau ikhtiar. Jadi pasrahnya itu bukan karena Allah, jadi karena dia kecewa sudah saya nanti. Jadi dia pikirannya negatif duluan. Tidak optimis, pesimis duluan. Jadi tidak mau dia ikhtiar. Nah, karena dia tak, seolah-olah dia menyangka bahwa hasil akhirnya pasti buruk ini. Padahal belum ditahu apa hasil akhirnya. Kayak gitu. Nah, makanya dalam Islam kita dilarang berprasangka buruk kepada Allah, kepada sesama dan semuanya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada masa depan dan seterusnya. Nah, kita wajib berprasangka baik kepada Allah, kepada orang lain, seperti itu. Nah, orang biasanya kalau sudahlah, berarti pikirannya duluan, prasangka buruk duluan, negatif thinking dulu dia. Jadi akhirnya ikhtiar tadi itu tidak jalan. Jadi malas dia ikhtiar.
0: Oke, okay. Nah Ustaz, ini kan biasa muncul juga pertanyaan ketika kita menghadapi cobaan misalnya dalam 1 jam lah, 24 jam dalam satu hari 24 jam gitu ya. Apakah memang jalannya beriringan misalnya 12-12 jam nih ya. 12 jam mungkin kita dicoba atau diberikan kesedihan, tapi 12 jam kemudiannya itu kita akan bahagia lagi nih Ustaz.
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, keadaannya kita ini memang berubah-berubah. Kadang dapat kesenangan, kadang dapat kesedihan. Nah, inilah hidup. Nah, tapi mungkin kita senang terus, Nah, kalau mau senang terus bukan dunia tempatnya.
0: Surga.
1: Iya. Komiu mau semua yang komiu inginkan terpenuhi di dunia. Oh, tidak bisa. Nah, mau tetangga ini sesuai dengan yang komiu inginkan. Mau kemana ini sesuai dengan yang komiu harapkan, yang komiu... tidak semudah itu. Tidak mustahil. Nah, walaupun mungkin sebagian besarnya terwujud, tapi ada hal-hal mungkin yang tidak bisa kita wujudkan. Karena memang dunia bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Nah, tempatnya ujian. Nah, maka perlu kita ada di dalam hati kita ini tawakal memang. Nah, berserah diri kepada Allah. Nah, tapi mesti dibarengi dengan ikhtiar. Seperti itu.
0: Oke. Tapi gimana juga ya Ustadz ya, kalau kita melihat di dunia apa ya, kehidupan saat ini.
1: Iya.
0: Kita memang lihat dia bekerja keras, tapi ibadahnya juga masuk, artinya tidak dibarengi dengan tawakal tadi.
1: Ya.
0: Tapi kerja kerasnya itu menghasilkan.
1: Ya.
0: Nah, ini masuk kategori apa ya, tabarut sih gitu ya? Apa,
1: bisa kan? Jadi. Nah, ada misalnya ada orang kerjanya keras, yang dia hasilkan sesuai dengan yang dia usahakan. Nah, ada malah sebalik. Yang dia kerjakan misalnya keras, tapi yang dihasilkan sedikit. Nah, ada juga orang tidak sesuai dengan kerjanya, yang dia kerjakan itu sedikit, tapi yang dia hasilkan banyak. Nah, padahal yang dia cuma kerjakan misalnya cuma tanda tangan, selesai proyek.
0: Okay.
1: 1M. Apa kerjanya cuma tanda tangan? Nah, habis itu masuk rekening. Nah, hal-hal yang seperti ini mestinya seseorang mengetahui bahwa setiap harta yang dia hasilkan itu dipertanggungjawabkan yang pertama. Nah, kemudian perlu untuk bekerja. Misalnya kalau orang yang tadi usahanya keras, kemudian yang dia hasilkan sedikit, kalau ada tawakal di dalam hatinya, nah, dia akan menerima hal tersebut. Begitu juga orang yang misalnya bekerja keras sesuai usahanya, dia menghasilkan karena kerja kerasnya. Nah, mestinya ada tawakal di dalam hatinya. Kapan dia tidak menghasilkan sesuatu dengan yang dia usahakan, bisa jadi rungkat dia. Nah, modal sudah habis, jor-joran, kemudian hasilnya nihil. Nah, kalau tidak ada tawakal, orang kalau jauh dengan agama, fatal. Bahkan bisa bunuh diri. Berapa banyak orang yang gitu modelnya. Nah, ada juga yang ya usahanya kecil, tapi yang dihasilkan banyak. Nah, misalnya dia tadi tanda tangan proyek dan segala macam. Nah, kemudian yang dia hasilkan banyak. Nah, bisa jadi harta tersebut membawa dia pada ketaatan. Kalau misalnya dia tawakal atau dia tahu ini Allah, rezeki yang Allah takdirkan, alhamdulillah dari Allah. Dengan usahanya saya yang minim, hasil yang saya dapatkan banyak. Maka saya harus manfaatkan harta ini ke jalan yang benar misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan harta tersebut dia tambah jauh dari agama, dari syariat, atau memanfaatkan harta tersebut bukan untuk semestinya. Nah, bisa jadi dia akan lalai dan terus seperti itu dengan bergelimangan harta, tiba-tiba mati. Wah, selesai. Nah, karena terkadang ujian ini datang bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang kesempitan, maksudnya sesuatu yang menyedihkan atau kesulitan. Terkadang ujian itu datang dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan. Kayak gitu. Orang semakin dia senang, akhirnya lalai. Nah, ada juga orang yang diberikan ujian dengan kesulitan. Kesulitan, diberikan kesulitan, akhirnya menyerah dia dengan keadaan. Akhirnya mencuri. Nah, berarti tidak sabar dengan ujian tersebut. Nah, mestinya dia dalam keadaan sulit. Saya tahu ini, saya dalam keadaan sulit, saya harus minta kepada siapa misalnya? Ikhtiar, tawakal. Nah, ini dimanfaatkan di sini dalam keadaan-keadaan seperti itu. Dalam semua keadaan. Nah, begitu juga orang yang dalam keadaan lapang. Nah, jangan sampai harta yang banyak, waktu yang luang, dan seterusnya semakin membuat dia lalai. Nah, makanya dibilang ujian itu tidak hanya dalam keadaan sulit, tapi juga dalam keadaan lapang. Bukan hanya orang yang diuji dengan ekonomi yang sedikit, tapi ujian itu bisa datang dalam ekonomi yang banyak, harta yang banyak. Nah, dia manfaatkan untuk apa ini hartanya ini? Nah, dia manfaatkan untuk apa? Dia kasih siapa misalnya? Atau hanya dia pakai untuk maksiat? Atau dengan harta tersebut dia semakin lalai? Nah, ada orang dengan kesulitan dia semakin taat kepada Allah. Berhasil dia dengan ujian kesulitan. Nah, ternyata diberi ujian kesenangan, lalai dia. Nah, ada juga orang diberikan ujian kesenangan, bagus. Diberikan ujian kesulitan, bagus. Nah, ini. Nah, itulah hidup di dunia.
0: Oke, terus Ustaz, gimana ya kita mengetahui bahwa kita lagi diuji sebenarnya?
1: Iya,
0: ini
1: kita lagi diuji nih. Nah, kalau kita dalam keadaan misalnya orang soleh, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian ada-ada saja kita dapat misalnya kesulitan, nah dipastikan bahwa itu ujian buat kita.
0: Oke, Ustaz, ada yang ingin bergabung bersama kita ya di akhir-akhir waktu ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Pak Nursin di Ampana.
0: Oke, Ampana ya,
1: Ampana,
0: baik.
1: Masya Allah.
0: Silakan Pak Nursin, apa yang ingin didiskusikan bersama dengan Ustaz kita di pagi ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak Nursin.
2: Tadi materi kita saya dengar tadi ikhtiar dan tawakal.
0: Betul.
1: Iya, benar.
2: Iya. Nah, ada orang yang seperti pengangguran itu, mereka tidak mau kerja, tapi mereka itu hanya bertawakal. Apakah tawakalnya itu diterima oleh Allah? Nah, dikabulkan tawakalnya itu karena dia tidak mau bekerja, hanya menganggur saja kerjanya. Nah, itu yang saja yang saya tanya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin keadaan ini meresahkan bagi Pak Nursin. Apalagi kalau misalnya masih muda-muda tapi gak mau berikhtiar. Silakan ya Ustaz.
1: Baik, jadi mestinya seorang muslim itu bekerja, apalagi masih fisik masih bagus, nah umur masih muda, aktivitas belum banyak, belum berkeluarga dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah ada keluarga misalnya kan, nah ada yang wajib dia tanggung, dia nafkahi. Nah, makanya dalam Islam nabi dan orang-orang soleh, semua para nabi, misalnya kalau kita lihat Nabi Adam, Nabi Idris dan lainnya, Nabi Idris itu bekerja, apa namanya, menjahit. Nabi Idris alaihis salam, Nabi Daud, nah itu bekerja misalnya apa ini, mebel, tukang kayu. Nah, ini mengajarkan kepada umat bahwa perlunya seseorang itu bekerja, berikhtiar, tidak langsung tawakal kayak gitu. Nah, bermalas-malasan nanti bisa jadi tanggapan orang, ah ini bermalas-malasan dia ini. Nah, karena hal ini tidak di, maksudnya tidak diajarkan para nabi. Para nabi tawakal tapi dibarengin dengan ikhtiar.
0: Nabi aja seperti
1: nabi
0: itu.
1: Aja seperti itu yang dijamin masuk surga.
0: Walaupun dia merasa sudah ada rezeki loh nih sama Allah nih.
1: Semua Allah sudah takdirkan rezekinya masing-masing, kan? Kita tahu Allah takdirkan rezekinya masing-masing. Tapi bukan karena Allah takdirkan rezeki setiap orang lantas dia tidur. Tidak bekerja.
0: Harap turun dari langit langsung. Harus dijemput berarti.
1: Iya, harus kerja, usaha, ikhtiar. Nah, dibarengi dengan tawakal.
0: Tapi kalau hanya tawakal hanya tadi itu, gimana Ustaz?
1: Ya,
0: berat ya.
1: Tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Kayak gitu. Karena Nabi mengajarkan kita ikhtiar.
0: Betul,
1: seperti itu.
0: Oke, sedangkan junjungan kita pun tadi berdagang dulu ya.
1: Berdagang, mencari rezeki dari rezeki yang Allah takdirkan. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang biasanya kalau yang kayak begitu, sudah diam di situ terus. Tidak ada apa-apa dibuat. Berlalu waktu seperti itu.
0: Hmm. Nah. Oh, berarti ini bisa kategori ujian buat Pak Nursin begitu ya. Bagaimana Pak Nursin bisa apa ya, keluar daripada keadaan tadi itu.
1: Dan orang-orang yang model-model seperti ini biasanya itu harus kita dekati dulu. Nah, biasanya yang kayak begini mindsetnya dirubah dulu. Orang yang model-model seperti ini, nah mungkin dia menganggap sudahlah, tidak perlu bekerja karena Allah takdirkan sudah ini.
0: Sudah ada rezeki yang Allah
1: sudah ada rezeki
0: tuliskan
1: yang
0: gitu.
1: Allah
0: ya?
1: Sudah tuliskan, sudah kita tidur. Tidak seperti itu. Ya salam.
0: Ya berusahalah dulu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Ikhtiar dulu kita. Semua para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang Allah berkahi hidupnya. Walaupun kita lihat secara zahir, misalnya kerjanya itu cuma sedikit. Nah, tapi bukan itu yang menentukan Allah. Yang penting dia ikhtiar. Nah, ada orang buka toko dari jam 9 sampai jam 11 sudah. Habis itu buka lagi nanti sore. Nah, tapi rezekinya lancar-lancar. Begitu sudah. Allah takdirkan. Tapi ada ikhtiar di balik hal tersebut.
0: Ya, buka tokonya tadi.
1: Iya, dia buka tokonya minimal. Kalau dia tutup, siapa mau datang mau beli? Kayak gitu. Ada usaha.
0: Oke, baik. Dikhawatirkan mungkin tadi yang Pak Nursin maksud ini orang-orang yang tergolong tadi dapat ujian istikraj itu ya.
1: Bisa jadi.
0: Mendapat kesenangan terus-menerus tanpa adanya ikhtiar atau tawakalnya tadi. Oke, mungkin tidak di dunia didapatkan, di akhirat nanti dibalas gitu ya, Pak Nursin. Tapi kembali lagi sama seperti pertanyaan saya sebelumnya ya, Ustadz, ketika kita tahu nih bahwa kita sedang diuji. Nah, apa yang sebenarnya harus kita lakukan nih selain bertawakal tadi ya? Mungkin ada ikhtiar-ikhtiar lain nih untuk merayu Tuhan misalnya?
1: Misalnya kita tahu kita dalam keadaan diuji. Yang pertama yang ada dalam hati kita bahwa ini Allah takdirkan ini. Nah, ujian buat saya. Kemudian yang kedua, Allah kasih saya ujian yang insya Allah bisa saya
0: lewati.
1: Nah, yang kedua yang harus kita ingat, yang ketiga yang harus kita ingat bahwa Allah bisa saja kasih ujian yang lebih berat lagi sebenarnya daripada ujian yang kita dapatkan ini. Nah, bisa saja Allah kasih ujian yang lebih dahsyat daripada apa yang kita rasakan pada saat ini. Misalnya ada orang dapat musibah ini, tapi mesti dia ingat, sebenarnya bisa saja Allah kasihkan saya musibah yang lebih berat daripada ini, tapi Allah kasihkan saya musibah yang ini, kayak gitu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ujian yang paling berat yang diberikan kepada manusia yaitu ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, kita menyangka bahwa kita punya ujian ini paling berat sudah. Nah, padahal disebutkan di dalam syariat bahwa ujian yang paling berat itu yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Nah, cobaan, ujian yang paling berat itu ditimpakan kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, tapi mereka menghadapinya dengan ilmu, dengan ilmu agama, dengan tawakal, dengan sabar. Jadi seolah-olah musibah yang dihadapi itu kecil. Nah, tapi orang kalau dapat musibah yang kecil, tidak dibarengi dengan sabar, tawakal, dan seterusnya, seolah-olah itu adalah musibah besar. Nah, dia akan menghadapinya dengan tidak tenang dan lain sebagainya, sehingga dia menyangka bahwa saya sudah yang paling berat musibahku ini. Saya sudah yang paling besar ujianku di dunia ini. Padahal itu hanya sebagian kecil.
0: Tapi itu apakah buah dari perbuatan kita juga nih? Misalnya kita sekarang lagi dapat rezeki banyak, boros.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya nanti ujiannya itu tadi.
1: Ujiannya di tanggal tua. Nah, aja sudah. Bisa jadi. Nah, karena pasang surut itu pasti ada ya. Nah, dalam kehidupan. Nah, sepatutnya dalam keadaan dia lapang, nah jangan boros. Nah, ini juga tidak diajarkan dalam Islam. Nah, Sebaiknya seorang muslim mengeluarkan hartanya itu dengan sesuatu, terhadap sesuatu yang dia butuhkan dulu. Mm-hmm. Jangan terhadap sesuatu yang dia inginkan. Nah, karena biasanya orang terjebak antara kebutuhan dan keinginan.
0: Iya.
1: Nah, kebutuhan sudah terpenuhi, namun keinginan terlalu banyak. Akhirnya pasti tidak cukup. Nah, atau dia mendahulukan keinginannya. Hmm. Keinginannya terlalu banyak, sementara kebutuhan tidak terpenuhi. Fatal juga. Hmm. Nah, jadi kapan dia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Oh, selesai dia tanggal tua. Dia okay. Dahulukan misalnya yang lain, sementara beras sudah tidak ada. Okay. Sementara misalnya ini, beras ini kebutuhan.
0: Betul.
1: Bukan keinginan. Kalau yang lain-lain misalnya masih bisa ditunda karena keinginan. Jangan yang keinginan ini didahulukan, sementara kebutuhan di nomor duakan. Nah, terbalik dia. Nah, seharusnya kebutuhan dulu dipenuhi.
0: Baik.
1: Jika ada kelebihan baru keinginan. Hangout tiap malam. Habislah tanggal muda.
0: Benar-benar.
1: Kayak begitu. Apalagi anak muda yang kerja misalnya. Satu bulan kerja, terima gaji tanggal muda. Oh, tanggal muda hangout.
0: 5 koma ya.
1: Iya.
0: Pas udah tanggal 5, koma ini ya. Oke, baik Ustaz, di sisa waktu kita nih Ustaz, ada pesan dan juga mungkin bisa ditutup dengan doa ini ya, agar kita bisa mendapat apa ya, takdir baik untuk hari ini dan seterusnya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Pesan insyaallah bermanfaat buat saya dan semua pendengar dimanapun berada.
0: Amin.
1: Kita ikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perkataan, perbuatan dan akhlak beliau, yakni dalam syariat, dalam agama, kita dianjurkan untuk berikhtiar dan juga kita bertawakal, berserah diri kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Insyaallah jika kita menghadapi dunia ini dekat dengan agama, dekat dengan syariat, faham dengan ilmu agama, insyaallah apapun ujian yang kita hadapi di dunia, kita akan tabah, sabar dan siap menghadapi hal tersebut. Insyaallah kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Anata Purwat untuk kesempatannya di pagi hari ini, dan semoga juga pendengar apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi informasi yang positif ya untuk kita semua. Bagi Anda yang terlambat ataupun tertinggal informasi ataupun dialog ini, Anda bisa menyaksikan melalui tayangan YouTube kami di official RRI Palu ya. Oke, kita cukupkan pendengar, sampai jumpa pada topik yang akan datang pada dialog Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Wawadi Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: Pendengar, kita cukupkan ya untuk sajian nuansa islami pagi hari ini. Dan telah juga Anda ikuti tadi untuk mutiara pagi bersama dengan penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Parigi Moutong ya, ada Ustadz Anata Purwanto Sulung. Dan kini pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Warta Berita Lintas Sulawesi Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: jam waktu Indonesia Tengah.
1: Konflik agraria itu menurut saya adalah persoalan relasi kuasa yang timpang antara korporasi, dalam hal ini pemilik modal besar, berlawanan dengan masyarakat.
2: Kalau untuk sengketa dan perkara pertanahan, garis besarnya memang bisa dibilang mungkin karena kesadaran semakin tinggi masyarakat, ya trennya lumayan lah, semakin lama semakin terus meningkat lah.
3: Di kalangan pegawai negeri itu banyak yang narkoba, bagaimana kinerjanya? Daerah akan rusak.
4: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan warta berita lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, konflik agraria di Sulawesi Tengah dipengaruhi relasi kuasa yang timpang antara korporasi dan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako dorong tes urin berkala bagi ASN untuk mencegah ASN terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, WAUD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, konflik agraria yang terjadi selama ini di Sulawesi Tengah diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara korporasi dan masyarakat.
5: Salah satu praktisi hukum Tujuh Una-Una, Ilham, mengatakan konflik agraria sering terjadi akibat perebutan klaim dan kepemilikan atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya yang melibatkan antara masyarakat, korporasi dan pemerintah yang dipicu oleh ketidakpastian hukum, tumpang tindih izin serta ketimpangan penguasaan lahan.
6: Yang pertama itu salah satu perselisihan atau perebutan atas penguasaan lah, kepemilikan atau penggunaan pemanfaatan sumber-sumber agraria seperti tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya melibatkan memang masyarakat atau petani dengan perusahaan atau korporasi maupun instansi pemerintah.
5: Penyebab dan konflik agraria ini adalah karena penguasaan lahan atau hutan oleh segelintir pihak atau perusahaan besar. Di samping itu terdapat perbedaan klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara korporasi atau perusahaan dan masyarakat.
6: Beberapa poin itu terkait dengan apa penyebab utamanya. Yang pertama itu ketimpangan penguasaan lahan. Lahan dikuasai oleh segelintir pihak atau perusahaan besar. Yang kedua, perbedaan klaim kepemilikan. Ada perbedaan alas hak atau surat atau bukti kepemilikan tanah yang tumpang tindih antara warga dan korporasi ataupun pihak lain.
5: Menurut Ilham, penyelesaian konflik agraria harus ditempuh melalui jalur non-litigasi, mediasi, dan dialog melalui gugus tugas reforma agraria, jalur litigasi di pengadilan, serta pembentukan tim khusus percepatan penanganan penyelesaian konflik agraria. Ibnu Abbas melaporkan. Salah satu praktisi hukum...
4: Pendengar, persoalan konflik agraria di Indonesia termasuk di wilayah Sulawesi Tengah pada dasarnya memiliki pola yang sama. Perusahaan dengan dukungan modal besar memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibanding masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya. Akibatnya hak-hak atau tanah rakyat kerap tergeser oleh kepentingan investasi. Praktisi hukum Universitas Tadulako UNTAD Irfan mengungkapkan, di Sulawesi Tengah saat ini salah satu konflik yang menonjol terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Meski kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha kini sangat terbatas setelah sistem perizinan menjadi kewenangan pusat, namun pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang untuk berperan dalam menyelesaikan konflik agraria.
1: Jadi persoalan konflik agraria itu menurut saya itu di berbagai daerah di Indonesia itu kurang lebih sama penyebabnya. Nah, tapi yang paling pokok menurut saya adalah persoalan relasi kuasa yang timpang antara korporasi, dalam hal ini pemilik modal besar, berlawanan dengan masyarakat. Apa peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah? Nah, kita tahu bahwa pemerintah daerah itu dalam hal perizinan itu tidak seperti dulu lagi. 10-15 tahun kebelakang itu pemerintah daerah masih punya kewenangan untuk menerbitkan IUP-IUP di daerahnya masing-masing. Tetapi hari ini rezim perizinan itu sudah tersentralisasi di pusat. Nah, sehingga pemerintah daerah dalam tanda kutip hari ini hanya bisa menjadi penonton melihat kemudian investasi masuk ke daerahnya, itu izinnya sudah ditekan di pusat.
4: Menurut Irfan, pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi data pertanahan melalui kebijakan satu peta. Pendataan yang akurat mengenai kepemilikan dan pemanfaat tanah dinilai dapat menjadi dasar untuk meminimalkan tumpang tindih lahan sekaligus mencegah konflik agraria di masa mendatang. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi konflik agraria di Sulawesi Tengah. Kasus pertanahan yang berupa sengketa kepemilikan hingga perkara lelang dan waris di wilayah Kota Palu hingga saat ini masih menunjukkan tren peningkatan seiring tingginya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu pemicu utama yakni ditemukan tumpang tindih kepemilikan surat tanah akibat lahan yang dibiarkan kosong tanpa penguasaan fisik secara nyata. Di sisi lain, peran pemerintah kelurahan dan kecamatan dinilai krusial sebagai gerbang awal administrasi untuk memfilter status riwayat tanah sebelum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, percepatan digitalisasi data pertanahan dan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku juga menjadi langkah strategis pencegahan yang terus digencarkan. Lantas, seperti apa edukasi serta skema penanganan sengketa pertanahan yang dijalankan oleh BPN guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama penata pertanahan ahli pertama pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Palu, Wahyudi Saputro.
7: Ya, baik, izin Pak, boleh digambarkan sedikit bagaimana kondisi dari konflik agraria yang selama ini terjadi di wilayah Kota Palu, Pak?
2: Oke, kasih Mas. Sebenarnya kita kalau di BPN itu menyebutnya istilahnya kasus pertanahan. Kasus pertanahan itu kalau di kami, di ketentuan kami, itu dibedakan setidak-tidaknya tiga. Sengketa, konflik, sama perkara. Untuk yang ditangani teman-teman di Kantor Pertanahan Kota Palu itu yang sengketa sama perkara. Untuk konflik yang mencakup skala luas itu ditangani atau menjadi wewenangnya teman-teman di kantor wilayah. Nah, kalau untuk sengketa dan perkara pertanahan, garis besarnya memang apa ya, bisa dibilang mungkin karena kesadaran semakin tinggi masyarakat ya, trennya lumayan lah, semakin lama semakin ada terus meningkat lah. Cuman kalau detailnya ya, intinya semakin lama mungkin dari kesadaran awalnya yang tidak kurang dipedulikan, kemudian sekarang menjadi lebih peduli, lebih banyak informasi, akhirnya lebih banyak orang mengadu, lebih banyak orang berperkara terkait tanah ini.
7: Kalau dari beberapa kasus yang terjadi Pak, apa-apa saja gitu yang selama ini terjadi Pak?
2: Kalau secara garis besar sih sengketa kepemilikan ya. Sengketa kepemilikan ini ya ada dua orang atau lebih yang mengklaim atau merasa memiliki satu bidang tanah itu. Nah, biasanya sebabnya macam-macam. Sebabnya karena ada surat yang lebih dari satu, ada satu sertifikat, satu punya surat apa, penyerahan kah, SKPT kah, atau apa. Atau ada yang sekarang juga banyak itu sengketa waris sama sengketa berkaitan dengan lelang. Perkara, sengketa perkara berkaitan dengan lelang. Nah, kalau waris ini kadang salah satu ahli warisnya waktu itu tidak diikutkan, baru muncul sekarang, akhirnya menggugat. Lelang juga begitu, proses-proses lelang dianggap ada yang tidak tepat oleh si pihak yang tanahnya dilelang, kemudian diperkarakan seperti itu.
7: Ya Pak, tadi kan ada disampaikan bahwa ada satu tanah yang memiliki dua surat tanah gitu. Bagaimana teman-teman di BPN sendiri untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, Pak?
2: Ya, kalau kita sekarang yang sedang digencarkan ini kan sertifikat elektronik. Semua data kita tersaji dalam digital pun bisa dilihat oleh teman-teman di kelurahan maupun di kecamatan. Jadi ada di Sentuh Tanahku, aplikasi Sentuh Tanahku, atau di website Bumi ATR BPN, tanah-tanah mana yang sudah bersertifikat, tanah-tanah mana yang belum. Nah, terhadap kadang orang pegang sertifikat tapi ternyata secara digital di aplikasi belum muncul, bisa mereka melapor, menyampaikan ke kantor BPN supaya didigitalkan untuk mencegah yang seperti itu. Jangan sampai di lokasi yang sama itu diterbitkan surat-surat lain, SKPTK, penyerahan atas nama orang lain. Itu bentuk-bentuk apa ya, pencegahan, atau ini kita gaungkan teruslah ke masyarakat supaya dilaksanakan seperti itu. Sama yang penting lagi, yang sering terjadi itu timbulnya karena tidak dikuasai fisik tanah. Nah, karena fisik tanah, tanah sudah dimiliki, sudah dibeli, tapi tidak digunakan. Misal tidak segera dibangunkan rumah, tidak ditanami, tidak apa, akhirnya terlihat kosong. Nah, ini membuka peluang-peluang untuk kemudian ditransaksikan kembali atau dibuatkan surat kembali. Ya, himbauannya ya, tanah itu dimiliki untuk digunakan gitu. Konsepnya memang begitu, tanah dimiliki untuk digunakan atau dimanfaatkan.
7: Kalau melihat Pak, seperti apa sebenarnya peran dari pemerintah kelurahan, kecamatan, sampai di tokoh masyarakat mungkin Pak?
2: Awalnya surat-surat terkait tanah itu kan tentu dari bawah, dari kelurahan setempat. Kalau di Sulteng ini dikenal kalau tanah belum bersertifikat itu kan dibuatkan SKPT, kemudian bentuk peralihannya adalah bentuk surat penyerahan. Tentu peran teman-teman apa di kelurahan ini sebagai apa ya, istilahnya gerbang awal dalam administrasi pertanahan ini penting sekali. Pertama, tentu mereka memfilter misal bidang-bidang tanah mana yang bisa diterbitkan SKPT, mana yang tidak, bidang-bidang tanah mana yang diketahui sengketa atau tidak gitu. Dalam tahapan pensertifikatan itu termasuk di dalamnya. Jadi surat-surat dari teman-teman kelurahan dan kecamatan kan menjadi petunjuk istilahnya. Kalau di dalam PP 18 2021 itu surat-surat yang diterbitkan lurah camat itu berfungsi sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini maksudnya proses penerbitan sertifikat. Jadi petunjuk awalnya memang dari teman-teman di kelurahan dan di kecamatan. Makanya perannya sangat penting dalam hal terutama memfilter mana-mana yang clear, mana-mana yang masih

0: apa ya, kalau memang ada niat untuk jahat, tertutuplah peluang-peluang itu. Terus yang kedua, kalau memang teman-teman masih ada sertifikatnya yang analog, yang tahun lama dicek di Bumi ATR BPN belum muncul peta digitalnya, ya silakan disampaikan ke BPN supaya didigitalkan. Itu dua hal yang saya kira cukup anu ini untuk mencegah timbulnya kasus pertanah.
1: Ya baik, terima kasih banyak Pak Wahyudi atas waktunya dan juga informasinya.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako, Profesor Irwan Waris, mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten kota melakukan tes urin secara berkala bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mencegah ASN terlibat penyalahgunaan narkoba.
4: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Profesor Irwan Waris, mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tes urin secara berkala terhadap ASN di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia menilai hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga integritas birokrasi. Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil tes urin massal yang dilaksanakan pada Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Poso pada 21 hingga 24 Juli 2026 terhadap 1.108 peserta di Kabupaten Parigi Mautong. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 28 ASN dinyatakan positif narkoba. Temuan ini dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan birokrasi. Dikatakan pemerintah daerah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Menurutnya, tes urin berkala harus menjadi bagian dari sistem pengawasan aparatur, bukan hanya dilakukan ketika muncul kasus.
5: Di kalangan pegawai negeri itu banyak yang narkoba, bagaimana kinerjanya? Daerah akan rusak. Ya, upaya untuk membersihkan, ya, menyehatkan terutama aparat Pemda, mengupayakan anggaran mengatasi masalah narkotika ini di setiap pemerintah daerah sama pentingnya dengan mengupayakan anggaran-anggaran untuk bidang pembangunan lainnya.
4: Irwan Waris menegaskan tes urin berkala bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, melainkan sebagai instrumen deteksi dini dan langkah pencegahan. Melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat aparatur yang membutuhkan pembinaan maupun rehabilitasi. Hasil tes urin di Kabupaten Parigi Mautong juga perlu menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menjalankan regulasi disiplin ASN secara lebih tegas. Penanganan terhadap ASN yang terindikasi menyalahgunakan narkoba harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus menimbulkan efek jera. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif pada triwulan 1 tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jannah.
6: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajidong, menuturkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan 1 tahun 2026, perekonomian daerah tumbuh sebesar 8,31% secara year on year. Capaian ini disebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masuk dalam jajaran tertinggi nasional bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ini lanjutnya disokong oleh sektor industri pengolahan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kehadiran industri ini menyerap banyak tenaga kerja, mendorong geliat ekonomi, sekaligus memicu pergerakan sektor-sektor pendukung lainnya.
7: Industri pengolahan juga turut merangsang kegiatan ekonomi serta terkonsolidasinya sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi dan perdagangan serta tidak terlepas dari kinerja pembangunan melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat dan investor.
6: Reni menyebut pertumbuhan positif ini memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional maupun kawasan Sulawesi. Capaian tersebut dinilai sebagai modal kuat dalam merealisasikan target pembangunan daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2026 yang berada di kisaran 8,3-11%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

0: Salah satu inovasi yang tengah disiapkan yakni layanan drive-thru di kantor Bapenda Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iksan Setiadi.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan penerapan layanan drive-thru pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan Bank Sulteng. Uji coba layanan tersebut diperkenalkan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dan peningkatan kepatuhan pajak bersama tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bapenda Sulawesi Tengah, Andi Imran, mengatakan layanan drive-thru dirancang untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan menggunakan sistem pembayaran digital atau melalui kris. Saat ini Bapenda masih menyempurnakan sarana dan prasarana pendukung agar seluruh proses pembayaran hingga pencetakan dokumen pajak dapat dilakukan di satu lokasi tanpa masyarakat harus berpindah ke loket Samsat.
2: Drive-thru ini sudah selesai dari beberapa bulan kemarin, kita sudah rencanakan, tetapi ada beberapa surplusnya yang belum tersedia. Kami harus masih terus mencoba untuk melengkapi. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan mitra untuk kami juga menyiapkan surplusnya dulu. Insya Allah dalam waktu dekat kami mencoba menyiapkan sarana prasarananya, termasuk komputernya, termasuk tenaganya, sehingga betul-betul masyarakat ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak bolak-balik lagi setelah membayar harus ke Samsat lagi.
1: Bapenda Sulawesi Tengah juga menargetkan layanan drive-thru segera dioperasikan setelah seluruh sistem dan fasilitas pendukung siap digunakan. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kenyamanan masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien.
0: Petani milenial di Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pembangunan pertanian, khususnya peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan.
3: Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran petani milenial dinilai menjadi harapan baru dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Fasilitator petani milenial Kabupaten Parigi Motong, Sutrisno, kepada RRI mengatakan, dengan pemanfaatan perkembangan teknologi pertanian, para generasi muda saat ini sudah mulai memanfaatkan peluang menjadi petani milenial. Dengan pendekatan inovatif dan semangat kewirausahaan, sektor pertanian mulai dipandang sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
4: Gerakan petani muda untuk mendukung ketahanan pangannya kita ini, Pak, sangat luar biasa. Karena kenapa? Dilihat anak muda sekarang ini mulai dengan melirik teknologi yang ada. Mereka sudah mulai mengambil peluang itu.
3: Senada hal itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, kepada RRI mengatakan, petani milenial memiliki potensi besar untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian melalui pemanfaatan perkembangan teknologi.
5: Kedepannya sebetulnya sangat berpotensi karena selain juga dari jumlahnya banyak, kemudian pengetahuan-pengetahuan mereka juga sudah, mindsetnya mereka juga sudah mulai ada berubah ya untuk ke arah yang maju. Jadi potensi untuk itu sangat kita perlukan dan sangat menunjang untuk tujuan pemerintah itu kedepannya untuk swasembada pangan.
3: Kabid Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan, untuk meningkatkan kompetensinya, para petani milenial diberikan pelatihan teknis agar mampu mengembangkan usaha pertanian secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjadi motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemajuan sektor pertanian di Sulawesi Tengah.
0: Rasa bangga dan syukur menjadi respon masyarakat Kepulauan Umbele, Kabupaten Morowali dengan adanya program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129. Berikut laporan Nita Surbakti.
6: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungku, Selatan, Kabupaten Morowali, hingga saat ini masih terus berjalan, di mana Satgas TMMD dan masyarakat bergotong royong menyelesaikan seluruh program kerja yang menjadi sasaran TMMD. Di tengah pengerjaan yang masih dilakukan, ungkapan rasa bahagia dan syukur masyarakat terus mengalir, seperti yang diungkapkan Bapak Hardin dari Desa Pulau Dua yang menerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Dirinya mengaku merasa sangat terbantu dengan kehadiran TMMD, di mana rumahnya kini akhirnya bisa direnovasi.
7: Terima kasih kepada Satgas TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali atas bantuan rehab rumah yang sementara berjalan. Dengan adanya Satgas TMMD, alhamdulillah saya sangat bersyukur pekerjaan rehab rumah kami masih berjalan setiap hari. Saya melihat Bapak TNI bekerja penuh semangat.
6: Rasa syukur juga diungkapkan Bapak Mahyuni dari Desa Umbele Lama. Menurutnya kehadiran TMMD di Kepulauan Umbele memberi banyak kemudahan bagi masyarakat, baik dari akses jalan yang semakin luas dan terbuka, hingga penyediaan air bersih bagi warga.
8: Alhamdulillah dengan adanya program TNI Manunggal Air, TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali, selama ini kami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Dengan program ini, kebutuhan air masyarakat jauh lebih baik. Kami melihat Bapak TNI bekerja penuh keikhlasan dan semangat. Mereka bukan hanya membangun fasilitas, tapi juga menjawab harapan dan kebutuhan kami.
6: Sementara itu, dan Satgas TMMD ke-129 Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan, semangat membangun tidak hanya hadir dari unsur TNI, tetapi juga ditunjukkan oleh masyarakat yang telah lama menantikan adanya perubahan di Kepulauan Umbele. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat di setiap program yang dilakukan.
9: Jadi kita memberikan hal yang tulus, jadi hanya tidak bukan sekedar program saja, tetapi yang kita lakukan adalah membangun pulau ini. Jadi sampai fasum-fasus kita betulkan, kita melaksanakan pengecetan seluruh kampung. Apakah dilakukan oleh TNI? Tidak. Yang melakukan sebagian besar adalah masyarakat. Masyarakat mungkin sekitar 200-an orang bekerja hampir tiap harinya bersama dengan TNI, dengan Polri, kami bersama-sama. Jadi kalau dilihat manunggalnya ya, dilihat kegiatannya.
6: Semangat kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan prajurit TNI membangun rasa optimis Letkol Infantri Baja Sirait yang juga selaku Dandim 1311 Morowali. Dirinya optimis seluruh sasaran TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele dapat tercapai 100% hingga batas waktu yang telah ditentukan.
0: Selanjutnya kita menuju ke informasi dari RRI Ampana. Lapas Luwuk gandeng Puskesmas Simpong melakukan screening kesehatan dan edukasi penyakit kusta.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
11: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
10: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dan berita terakhir pendengar, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus melakukan pembinaan olahraga sepak bola agar menjadi olahraga prestasi yang nantinya dapat mengharumkan Sulawesi Tengah di tingkat nasional.
12: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya pada kegiatan penutupan turnamen Berani Cup di Ampana Tojo Una-Una mengatakan perkembangan sepak bola khususnya di Sulawesi Tengah saat ini terlihat semakin maju dan berkembang. Animo masyarakat pun juga begitu tinggi terhadap olahraga sepak bola. Menurut mantan Bupati Morowali, dua periode ini sepak bola hendaknya tidak hanya dijadikan olahraga masyarakat namun lebih difokuskan sebagai sarana pengembangan prestasi bagi atlet-atlet muda yang tersebar di berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
13: Saya berharap bahwa sepak bola ini menjadi olahraga masyarakat sekaligus juga olahraga prestasi yang kita harapkan melalui kegiatan ini terus kita bina atlet-atlet kita sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti Sulawesi Tengah ini juga akan menjadi terkenal karena ikut di dalam kejuaraan sepak bola tingkat nasional di masa-masa yang akan datang.
12: Gubernur Dr. Anwar Hafid berjanji melalui pemerintah kabupaten kota dan asosiasi kabupaten ASKAP akan terus mendorong dan memaksimalkan pembinaan olahraga sepak bola. Menurutnya, Sulteng mempunyai banyak atlet sepak bola yang berkualitas serta dapat diandalkan, hanya saja selama ini masih minim pembinaan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Copruntukahu, dan editor pelaksana Iketut Wiranata. Saya Waldi Rina Mustika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Informasi cuaca.
2: Kita sudah di menit ke-45 pendengar, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sudah sejauh mana juga untuk aktivitas Anda pagi hari ini? Sudah siap untuk berangkat kerja? Atau sudah ada yang di perjalanan nih karena mau mengantar anak sekolah dulu? Oke, okay, kita lihat untuk informasi cuaca ya. Karena berhubung pagi ini juga cahaya mentari masih malu-malu nih kayaknya. Masih ada suasana sendu sedan di luar sana ya. Namun tetap cahaya mentari tetap menyinari pagi ini. Oke, okay, apakah ada perkiraan hujan di hari ini? Ada ya, untuk wilayah Donggala, hanya untuk wilayah Donggala, selebihnya di 12 kabupaten kota lainnya ini diperkirakan cerah berawan. Namun untuk suhu hari ini tertinggi itu di 32 derajat Celcius untuk wilayah Toli-Toli. Selebihnya itu 30 derajat ataupun di under 30 ya, di bawah 30 derajat. Hanya untuk wilayah Donggala yang diperkirakan hari ini berpotensi hujan. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa memanfaatkan ya perkiraan ataupun juga cuaca di hari ini untuk mendukung segala bentuk aktivitas kita, utamanya bagi Anda yang sedang menjemput rezeki halal ya.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data. Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Kopi Anda, komentar, opini Anda. Tapi udah ngopi belum pagi ini? Udah siap belum? Ya kan? Oke, saya Rina pendengar kembali mengajak Anda untuk bersama-sama kita komentari gitu ya, ataupun memberikan tanggapan, masukan, opini, dan kritikan mungkin ya. Tapi kritik yang bersifatnya membangun, ada solusi yang ditawarkan. Ini terkait dengan topik pilihan dari Dewan Redaksi, yakni konflik agraria. Kenapa terus berulang? Nah, pagi tadi di berita pagi ya sudah kita hadirkan juga beberapa statement dari narasumber, diantaranya dari BPN sendiri terkait dengan konflik-konflik agraria yang sering berulang begitu ya. Nah, ini masih menjadi salah satu persoalan yang kerap terjadi pendengar di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk tidak kecuali ya Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan persoalan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan ataupun juga penguasaan tanah, tapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, tata ruang, kemudian juga investasi, perlindungan hak masyarakat, hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Nah, dalam banyak kasus, konflik agraria ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kemudian pemerintahnya, perusahaannya, bahkan dengan kelompok adat juga. Dan beragam faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik agraria, di antaranya itu tumpang tindih penguasaan lahan ya, perbedaan data administrasi pertanahan, batas wilayah yang belum jelas, sengketa atas tanah, hingga perubahan pemanfaatan ruang. Dan kompleksitas persoalan tersebut juga kerap seringkali membuat penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan dari berbagai instansi. Nah, untuk konflik agraria juga tidak segera diselesaikan, ini pasti akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain memicu ketegangan sosial dan juga menurunkan rasa aman, konflik juga bisa menghambat aktivitas ekonomi begitu ya. Kemudian mengurangi produktivitas lahan, menghambat investasi, bahkan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian maupun perkebunan. Dan pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan-pendekatan nih, seperti mediasi, kemudian juga verifikasi data pertanahan, penataan administrasinya, sekalipun koordinasi lintas sektor juga pasti ditempuh gitu ya. Di Sulawesi Tengah sendiri, keberadaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sebagai persoalan pertanahan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, bagi Anda yang mendengarkan pagi hari ini, pendengar ya, mungkin bisa menanggapi juga konflik agraria kenapa terus berulang ya. Meski demikian pendengar, penyelesaian konflik agraria itu tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan juga administrasi. Ini diperlukan komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, kemudian juga kepastian data, serta komitmen seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah. Nah, dengan demikian penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tapi juga menciptakan keadilan dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Pertanyaannya, kenapa gitu ya konflik agraria masih terus berulang? Terus bagaimana juga nih upaya dari Pemdanya untuk mempercepat penyelesaiannya? Bagaimana dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta iklim investasi di Sulteng? Ini kan yang kemarin dari digadang-gadang kalau seandainya dari apa tanahnya pun bermasalah, investasi juga akan susah untuk bisa masuk begitu ya. Oke, itu dia untuk topik kita pagi hari ini. Konflik agraria, kenapa sih masih terus berulang? Di mana miss-nya nih? Nah, ini yang bisa Anda ikuti ataupun memberikan komentar dan opini Anda selama 1 jam ke depan di 0811-456-03908 dan juga di 455-442. Dua line telepon ini bisa Anda akses untuk memberikan tanggapan, masukan, opini Anda ya. Ditunggu di 0811-456-03908. Selamat pagi Pak Prof.
1: Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana ini, Le?
1: Posisi lagi menuju ke lapangan tenis Universitas.
0: Mantap, pagi-paginya ya. Siap
1: untuk bermain ya.
0: Ada tanggapan apa nih Pak Prof untuk konflik agraria yang masih terus berulang?
1: Ya, saya kira topiknya sangat menarik ya, sangat bagus dan sangat up to date, tapi juga sangat berat juga sama. Itu saya ambil kesempatan pertama, mumpung teman-teman lain belum masuk ya. Saya kira masyarakat kita itu bermasalah di dua hal. Yang pertama, akses. Yang kedua, aset. Jadi ya, akses itu adalah jalan masuk bagi mereka untuk memperoleh kebaikan ekonomi. Kemudian yang kedua, aset itu adalah hak milik. Ya, begitu. Salah satu aset yang sangat penting itu adalah tanah. Ya. Saat ini umumnya petani kita itu memiliki atau kepemilikan terhadap tanah itu hanya sekitar 0,2 hektar begitu rata-rata itu seluruh Indonesia. Ya. Itu tentu saja berkaitan dengan masalah juga sosial, politik dan budaya juga. Misalnya dulu orang tua kita itu punya tanahnya banyak sekali, luas sekali, tapi kemudian akhirnya kan diturunkan kepada anak-anaknya, jadi pecah satu-satu, jadi kecil-kecil. Hal seperti itu, kalau itu mereka pertahankan, jadi tidak ada tanah yang dibagi, tapi tanah yang menjadi milik bersama dari keluarga. Oke, tapi itu adalah urusan yang mereka ada. Tapi persoalan di kita itu lama-lama tanah kita itu hilang, jadi lama-lama punya pihak lain. Hal ini sangat besar sebenarnya. Sistem manajemen kebudayaan pesakit itu punya swasta nasional Indonesia. Dibungku, diungkaya lebih pasnya. Hari ini kalau saya pergi ke sana, ternyata kelapa sawit, kebun kelapa sawit itu sudah punya Malaysia. Itu contoh yang paling atau tingkat mikro masyarakat kita juga kehilangan, mereka punya namanya lahannya juga begitu. Ada juga perilaku di kita di hampir seluruh tempat di Indonesia ini, tanahnya orang kemudian dihibahkan kepada orang tua di zamannya orang tua, bukan dihibahkan, dipinjamkan misalnya, tapi kemudian tidak diperhatikan oleh pemilik pertama, akhirnya datang kepada keturunan mereka, keturunan itu sudah memiliki rasa memiliki dan akhirnya sudah tidak tangan. Itu menimbulkan konflik dan itu menurut saya sangat besar sekali kalau kita bicara tentang konflik agraria ya, seperti itu ya. Jadi ini yang telah dituntut oleh Pak Gubernur itu diketuai kalau tidak salah di ESA ya. Mudah-mudahan itu bisa menjalankan peranannya dengan baik, mengurai masalahnya ya, dengan baik sehingga masyarakat tidak kehilangan akses mereka ya, untuk berproduksi. Nah, itu harus dijaga. Tapi juga harus perhatikan bahwa ada yang disebutkan dengan hide, sesuatu yang tidak terlihat begitu, padahal tujuannya bagus. Misalnya saya kasih contoh, kalau pihak APR atau agraria itu mereka supaya masyarakat itu punya kepastian tentang kepemilikannya, maka dibuatlah program misalnya seperti Corona untuk supaya memudahkan masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah sebagai hak kepemilikan mereka secara sah begitu. Tapi di balik itu, ini yang disebutkan hidden, hal yang tersembunyi, di balik itu para pencari lahan atau pemburu lahan, orang-orang yang punya uang banyak itu mereka justru mendapat kepastian hukum untuk membeli. Jadi karena lahan itu telah punya kepastian hukum yang jelas, maka mereka dengan sangat mudah karena banyak uang mereka langsung memborong semua begitu. Karena itu memang harus ada instrumen yang kuat untuk melindungi hak-hak milik masyarakat ini. Masyarakat kan tergiur cepat sekali karena dapatkan uang kaget seperti begitu ya, pada saat yang bersamaan hilang mereka punya kepemilikan seperti begitu. Di sisi lain, di kepemilikan mereka yang telah mereka punya itu, tanahnya juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Dari tanah yang mereka punya aset yang sangat besar itu tidak termanfaatkan dengan baik, jadi menjadi lahan tidur dan sebagainya. Itu maka hanya menyelamatkan mereka tapi juga mempercayakan mereka supaya aset mereka itu bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berproduksi. Itu butuh biaya yang cukup serius ya dari semua pihak begitu, terutama pemerintah karena mereka dimandatkan untuk itu dan tidak bisa simsalabim, tapi juga tidak bisa juga diam-diam terus gitu, harus bergerak.

0: pir ya, pola perkebunan inti rakyat. Mm-hmm. Itu nanti setelah dikelola itu dikembalikan kepada masyarakat yang disebutkan dengan lahan plasma. Jadi setelah ditanam oleh kebun, kemudian dikembalikan dalam bentuk lahan plasma. Ya, itu juga bermasalah karena berkaitan dengan pengelolaan dan lain-lain sebagainya. Antara lain, misalnya hak jual dari produk dan sebagainya. Semua ini butuh perbaikan. Sehingga niat-niat yang baik itu pun harus diikuti dengan karakter manusianya yang hebat dalam pengelolaan, yang amanah dan sebagainya.
1: Baik.
0: Karena itu maka nanti akan ada nasib seperti yang kita rasakan sekarang ini. MBG tentu saja tujuannya bagus, tapi kan terbongkar orang mencuri di situ. Koperasi lagi akan datang, itu niatnya juga bagus dari koperasi. Tapi kalau pengelolaan yang asal-asalan, asal jadi dan sebagainya, dibalik itu banyak pengkhianat begitu, yang akan juga akan sia-sia. Jadi bangsa ini akan berjalan di tempat sampai pada peringatan 17 Agustus kita yang ke-8 yang berapa ini sekarang.
1: Satu.
0: Kita, kita akhirnya pakai perbaris itu. Jalan di tempat, gerak. Jalan di tempat, tidak pernah maju-maju. Oke, salam sehat untuk semuanya.
1: Baik, baik.
0: Kemudian Pak Amir dan teman-teman sudah bangun ya.
1: Baik, Pak Prof.
0: Mereka pasti masuk. Oke, salam untuk semua. Sehat selalu.
1: Amin. Oke, terima kasih Prof. Nur Sangaji untuk komentar pagi ini ya, dan juga sekaligus pencerahannya gitu ya. Pak Amir, ini umur panjang ini leh. Halo.
2: Iya. Assalamualaikum Prof. Yanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar apa nih untuk konflik agraria yang terus berulang?
2: Iya. Jadi Mbak Rina sudah mengopi.
1: Alhamdulillah, sudah ngeteh aja tadi.
2: Alhamdulillah. Iya, ngeteh. Jadi begini.
1: Silakan.
2: Agar menjadi masalah karena ada beberapa faktor, Mbak. Tetap ada istilah mas.
1: Oke, Pak Amir, nampaknya jaringan pagi ini kurang bersahabat. Ini coba boleh pindah, bergeser sedikit. Halo?
2: Halo, ya.
1: Oke, silakan dilanjutkan.
2: Iya, karena adanya mafia tanah, istilahnya sampai hari ini masih ada itu terjadi. Dan di kalau mafia ini berarti tidak berdiri sendiri, Mbak Rina ya. Dia ada kelompok ya, dari oknum unsur pemerintah, dari oknum pengusaha, dari oknum perusahaan, dari oknum pemerintah-pemerintah terdepan di desa dan seterusnya. Ini konflik agraria kalau tidak ada mau menganut bahwa ada kejujuran di dalamnya, ini konflik terus. Banyak surat-surat beredar ini surat palsu. Di antaranya kasak mata ada nama satu pemerintah beda namanya, lain pemerintah, tidak pernah ada pemerintah yang nama itu, tapi suratnya ada. Ya, dan begitu lahirlah juga ini alas hak berupa sertifikat, tapi dipergunakan biasa di tempat lain, karena ya kalau di desa-desa itu tanda batas ada katanya di situ ada perusahaan apa PLTA atau apa, tapi nyatanya tidak ada di lapangan. Dan berkeraslah ini, bertahanlah ini yang pemegang hak bahwa oh ini kami punya ini sertifikat kami nomor ini tahun ini, iya sertifikat, tapi begitu ditinjau di lapangan tidak bisa dibuktikan, tanda batas itulah banyak keterangannya masyarakat bahwa ini si pulan yang punya dulu, cuma alat-alatnya mungkin tidak ada ya, tapi dia sudah kuasai seperti berapa tahun. Inilah yang tergolong semua kelompok-kelompok mafia. Dan pemerintah juga terdepan ini, pemerintah kelurahan, kepala pemerintah desa, RT-nya, betul-betul bisa memahami bahwa ini si fulan dari dulu ini yang punya. Di sana juga ada istilah lembaga adat turun temurun itu tahu si ini yang punya. Katakanlah si fulan ini Marina kita ini belum punya alas hak ya. Karena orang tua dulu kita itu seperti apa kalau mau mengurusnya ya, pertama tidak paham, kedua tidak ya banyak alat tidak-tidaknya. Nah, negara di sana

0: Ya, kalau orang sedang bermukim berpuluh tahun, beranak cucu, negara harus hadis memberikan alasannya. Tidak mesti, kalau saya berpendapat, tidak mesti masyarakat itu datang meminta, bikinkan saya alasan. Kehadiran negara, kalau ini sudah turun-temurun, ini suratnya. Atau urus suratnya. Ini tidak pernah ada itu, pemerintahnya menunggu. Begitu ada konflik sedikit-sedikit ke pengadilan kami. Apa yang orang mau bawa ke pengadilan? Ini kan konflik di depan ini dulu diselesaikan. Karena tentara itu, Mbak Rina, misalnya ini memiliki dari tahun sekian, ini semua runutan keluarga-keluarganya, turunannya ini. Dan orang tua-tua sih itu masih tahu. Tapi karena ini ada mafia, belum lagi itu kalau zaman Belanda VOC ya, perusahaan mengambil itu hasil-hasil bumi perusahaan. Sekarang ada lagi istilah, saya dukungnya itu proyek strategis nasional. Iya, kita butuh itu, tapi bukan cara merampok masyarakat yang sudah turun temurun di situ. Tidak ada alasannya, kalau toh ada alasannya hanya secari kertas apa. Tapi karena perusahaan ini tanda petik Mbak Rina, inilah berkelompok dengan mafia itu. Digusur lah ini barat. Banyak kita lihat di media sosial kok.
1: Iya.
0: Nah, ini di mana negara ini hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang notabene menurut konstitusi kita pemilik negara ini, termasuk pemilik lahan itu. Orang luar datang dengan berbekal surat perusahaan ini dengan label proyek strategis nasional. Ini yang saya maksud, bahwa ada kelompok-kelompok mafia besar yang bergerak dalam kelompoknya itu untuk kategori merampas lahan. Kalau orang kecil kasihan, betul ya itu tidak punya apa-apa, tapi ya sudah memiliki, merawat dan mendapat kehidupan di lahan itu. Banyak kita lihat.
1: Oke, Pak Amir, jaringan Anda kayaknya sudah mulai lagi. Pak Amir, jaringannya kayaknya sudah mulai lagi kacau nih ya. Mudah-mudahan nanti masih, kalau misalnya masih ada komentar lagi, boleh kita lanjutkan. Kita menunggu penelpon yang lain di 0811-456-03908. Oke, nanti kita coba konfirmasi ya terkait dengan hadir mafia tanah ini masih ada membayangi. Begitu ya. Oke, lanjut di 0811-456-03908 pendengar, terkait dengan kasus agraria gitu ya, yang masih terus berulang. Saya terima di 455442. Halo, selamat pagi dari Palu.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Siapa di mana?
2: Pak Kris di Simaja 1.
1: Baik, Pak Kris, silakan komentar Anda.
2: Tadi waktu di prolog acara ini bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mbak ya, soal-soal yang apa menyebabkan problem konflik agraria itu, karena penyebabnya ya yang disebutkan tadi di awal itu sebenarnya sudah ada semua, harusnya begitu. Tapi ya mungkin tidak dijalankan ya, keterlibatan semua stakeholder untuk mengatasi ini. Tadi saya dengar bagus sekali bahwa itu problem, padahal aturan-aturannya dan apa kesepakatan mungkin sudah banyak dibuat untuk mencegah apa namanya, agar sampai ini konflik agraria tidak muncul, kalau toh muncul tidak seintensitas seperti yang terjadi. Jadi begini Mbak, prinsipnya bahwa salah satu sumber daya alam yang ditekan pertama kali kalau penduduk bertambah itu adalah tanah. Jadi kebutuhan untuk tanah itu menjadi sangat penting ketika penduduk itu bertambah dan itu dibutuhkan misalnya untuk lahan-lahan pemukiman. Kalau saya tidak salah, kecuali bencana alam, mungkin tanah juga bisa hilang. Tapi saya pernah ingat dulu pernah membahas ini di Undang-Undang Pokok Agraria tahun berapa itu, tentang ada 21 jenis tanah yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka apa pelayanan publik. Dengan negara itu membutuhkan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, ya, mulai dari perumahan, lapangan terbang, bangun sekolah, bangun rumah sakit, itu perlu tanah. Nah, dulu memang kalau kita dengar dari cerita apa dari yang disampaikan oleh penelpon barusan ini, memang konflik agraria dulu di zaman Orde Baru itu luar biasa. berlanjut mungkin sampai sekarang, karena ya mungkin sama aja kebutuhan orang akan tanah itu sangat penting. Undang-undang Angkasa 45 itu tentang bumi air dan dikuasai oleh negara, ya itu saya kira dulu menjadi salah satu alat legitimasi yang dipakai oleh negara untuk mengambil tanah-tanah milik rakyat termasuk masyarakat adat, ya itu banyak sekali. Kalau kita mencerita ini banyak sekali yang kasus di Papua itu pesta babi itu kan gambaran bagaimana di sana itu demi alasan pembangunan segala macam itu mereka mengambil tanah-tanah itu lalu masyarakat berontak. Ya karena memang secara de jure maupun de facto, ya terutama de facto ya itu sebelum ada negara ini kan masyarakat adat itu sudah ada duluan dan dia punya hak-hak atas tanah ulayan itu. Nah setelah dulu ketika itu diabaikan baru pemerintah sadar dan di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 18 B ayat 2 itu baru diakui, negara mengakui hak-hak masyarakat adat sepanjang ada. Nah, karena dulu memang itu tanah-tanah itu banyak ya, karena dulu kalau masyarakat adat itu dia pemilikan itu mereka mungkin tidak punya batas-batas yang seperti dituntut itu harus jelas, tapi mereka punya pengetahuan kolektif bahwa masyarakat adat hak ulayat itu mereka miliki. Jadi dengan damai begitu ketika negara muncul dengan berbagai alasan itu ya terjadilah itu. Tapi yang begini, sekarang macam seperti di Tondo itu. Saya ingat betul Tondo ketika saya dulu pernah mulai jadi pegawai di sana. Kita dulu pergi di Tondo itu kayaknya tanah itu saya selalu mengatakan ini tanah yang tidak punya masa depan. Karena dulu Tondo itu hanya ada kaktus, tidak ada masa depan di situ. Jadi tanah di Tondo itu wah, ada untas dulu di situ. Oh itu cuma kaktus dengan segala macam itu. Jadi apalagi dulu ada hasil kajian dari Insinyur Katili dulu kalau saya tidak salah ya, mengatakan tanah di Tondo itu tanah yang apa kepatahan. Jadi ya, tidak boleh bangun di situ. Disebut tanah runtuh. Nah, tapi itu kan namanya teori. Bisa anomali yang sampai sekarang ya kalau tuh ada kepatahan buktinya tanah di Tondo itu sekarang jadi luar biasa tanah yang mahal ya jadi luar biasa. Nah kemudian muncullah klaim-klaim bahwa tanah itu milik dari orang-orang yang di sana itu yang diambil, kemudian dulu ada persoalan dengan Universitas Tadulako itu digugat oleh masyarakat Tondo gara-gara dibangun di situ ya itu juga. Nah tapi sudah selesai nggak? Tapi jelas begini, memang dibutuhkan kehati-hatian ya untuk bagi masyarakat untuk membeli tanah sekarang ini, karena ya seperti tadi yang dikatakan ada mafia tanah yang bekerja sama di dalam instansi tertentu yang mengeluarkan sertifikat itu sudah dobol, ya sudah dobol. Saya dulu pernah hampir tercolo juga ya membeli tanah rumah saya ini. Sudah beli, sudah pergi periksa, dia mengaku bahwa itu tanah dia. Ya kita percaya saja. Begitu datang yang lain dia, oh tidak pak, ini kami punya tanah ini. Wah. Untung kita belum bayar. Nah, kita dapat tanah di sini, kebetulan pengalaman itu kita pergi cek di Agraria. Betulkah tanah yang kita mau beli itu tanah yang masih pemilik yang punya atau sudah dijual belikan, sertifikatnya sudah dobol. Nah, jadi perlu kehati-hatian di sini. Jadi kita harus hati-hati karena persoalan konflik tanah ini penting sekali. Ya, jadi saya kira kalau kita mau bicara bagaimana, kenapa ini pertanyaannya terus berlanjut, yaitu ya karena saya kira di awal tadi yang sudah disebutkan itu bagus sekali, itu memang harus dilakukan.
1: Baik.
2: Koordinasi antar sektor yang terkait, masyarakat adat, hak adat dan masyarakat juga. Jadi kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya kira ya paling tidak kita meminimalisir ya. Tetapi yang jelas tanah ini tidak akan pernah berhenti karena seiring dengan perkembangan penduduk. Kota Palu ini saja, dulu waktu membangun hutan itu, wali kota yang lama Pak Hidayat itu lalu membebaskan HGU di situ yang sudah 25 tahun tidak pernah digunakan. Itu meminta fatwa dari Menteri ATR bahkan Yusuf Kala datang supaya tanah itu yang tidak dikelola itu diambil saja untuk bangun huntap itu karena luar biasa kan dibutuhkan tanah untuk orang-orang yang penyintas konflik itu ya kan kebetulan ikut-ikut juga di situ.
1: Okay.
2: Jadi memang ini problem tanah harus hati-hati tapi kalau kita harus betul-betul apa melibatkan semua stakeholder terkait dan masyarakat juga harus waspada ya kalau mau beli tanah ya developer-developer itu sekarang juga memburu tanah untuk bangun rumah untuk pemukiman karena bertambahnya penduduk. Banyak problem di situ, Mbak. Tapi sekali lagi dinas yang terkait itu harus betul-betul harus waspada, hati-hati, melibatkan semua pihak supaya kalau terjadi transaksi tanah itu, pembelian tanah ya bisa tidak menimbulkan apa konflik begitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kris.
2: Ini penting sekali dibicarakan.
1: Baik, ya, baik.
2: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Kris. Baik, selamat pagi. Oke, terima kasih untuk komentar pagi ini. Saya lanjut lagi di belakang Pak Kris. Ini silakan, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Dasman. Silakan.
3: Saya mungkin salam sehat. Jadi problem seriusnya itu sebenarnya kita melihatnya dari perspektif yang banyak. Nah, pertama saya melihat begini bahwa kalau kita bicara tentang undang-undang, misalnya kalau kita, saya pernah baca undang-undang nomor 5 tahun 1960 itu tentang dasar-dasar pokok agraria terkait bagaimana kemudian negara itu memfasilitasi sebenarnya, bukan hak menguasai. Jadi dia memfasilitasi, kalaupun negara memiliki kepentingan untuk kepentingan publik itu bisa dilakukan dengan beberapa item, hal-hal apa saja yang bisa diberikan kepada negara sepanjang negara membutuhkannya, dan tentunya negara dalam tanda petik ketika dia berkebutuhan itu berkebutuhan secara kolektif untuk kepentingan masyarakat. Nah pasti begitu, seperti itu. Tapi problem seriusnya adalah pertama, konflik agraria ini menurut saya akan tetap terjadi. Kita tidak akan bisa kemudian membuat zero problem ini. Kendati lembaga-lembaga, misalnya kalau kita ke ATR, misalnya dinas ATR atau apa namanya, lembaga-lembaga yang, kalau di kecamatan itu kan dulu pemerintah kecamatan itu adalah mereka memiliki apa namanya semacam hak untuk mengeluarkan dokumen-dokumen kepemilikan warga terhadap lahan-lahan tertentu. Nah problemnya kemudian seperti yang sampaikan oleh sebelumnya itu kan pengalaman panjang itu harusnya menjadi contoh betapa tumpang tindihnya satu lahan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ini dari mana sumbernya? Dari orang yang menerbitkan alas hak itu. Tentunya kalau misalnya ATR menerbitkan itu, tentunya dasarnya dari bawah. Siapa yang menerbitkan? SKPT-nya dari mana? Kemudian membuat keterangan kepemilikan dan sebagainya dari mana? Kembali lagi ke tentunya dari lembaga paling bawah, tentunya di kelurahan atau di desa. Nah, tidak kemudian, kecuali kalau kemudian ada tindakan-tindakan mafia. Mafia tidak bisa kita hindari. Di dalam banyak fakta, mafia-mafia tanah pembuat mengatasnamakan pemilik itu pasti adalah. Jadi tidak bisa dipungkiri. Nah, poin saya adalah pertama bahwa yang perlu steril dulu adalah kepentingan para yang diberikan kuasa, lembaga-lembaga seperti ATR, kelurahan, kecamatan, ini steril dulu. Kalau dia juga, pemerintah juga jadi maklar, jadi mafia, nah itu sulit, karena mereka mungkin juga punya kepentingan besar di situ untuk mendapatkan fee dari sebuah transaksi, kan begitu.
1: Baik.
3: Nah padahal sudah ada ketentuan berapa persen ke desa atau kelurahan, berapa persen ke kecamatan itu. Yang kedua, ada penelusuran tracing terkait historis. Nah, kalau dulu memang tidak ada alas hak yang jelas, sekelembar atau secabik kertas saja bahkan masih banyak tidak dimiliki oleh orang yang secara de facto miliknya. Dia tidak memiliki alas hak, tapi secara de facto itu miliknya. Dan itu bisa diberikan kesaksian dari beberapa saksi yang memang mengetahui bahwa itu miliknya. Nah, dalam konteks ini ketika ditracing bahwa itu miliknya, negara sudah harus hadir. Tidak perlu butuh dokumen panjang untuk membuktikan bahwa dia ini. Tetapi ketika ada informasi bahwa memang dia tidak memiliki alas hak, dari dulu dia turun-temurun orang tuanya tinggal di situ, seharusnya ini sudah bisa menjadi satu dasar bagaimana kemudian pemerintah atau dalam hal ini lembaga-lembaga penerbit dokumen agraria itu menerbitkan itu. Nah, yang ketiga, bahwa ada kerjasama antara, kalau kita bicara tentang korporasi, bayangkan saja korporasi itu ketika dia mengembangkan sawit dan sebagainya, dia memiliki dominasi lahan itu cukup besar. Sementara petani-petani kecil itu memiliki paling tinggi 0,5 hektar. Nah ini ketimpangan-ketimpangan seperti ini, dengan kemampuan duit mereka, mereka bisa bayar apa saja. Tentunya petani-petani kita atau masyarakat-masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dan sebagainya itu termarginalkan. Dan sudah bisa pastikan ketika mereka masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial untuk berkonflik pada tataran hukum, sudah jelas tidak bisa, mereka akan kalah di mana-mana.
1: Baik.
3: Kasus-kasus itu akan tetap terulang sepanjang kemudian tidak ada ketertiban yang dibuat untuk bagaimana kemudian para pemegang kebijakan, pemiliki kewenangan betul-betul on the track, berpijak kepada ketentuan, sehingga dia juga tidak ikut bermain di dalam penetapan hak-hak masyarakat itu, dia juga tidak menjadi makelar, dia juga tidak bisa, tidak menjadi broker, bahkan sadisnya bahwa cap-cap tanda tangan dan mereka itu bisa berseliweran di mana-mana dalam banyak fakta. Kalau dalam satu dokumen dimiliki lebih, satu bidang tanah dimiliki oleh lebih dari satu orang, yang patut dipertanyakan kenapa itu bisa diterbitkan. Jadi poin saya yang perlu pengambil kebijakan pada semua level yang ada aksesnya untuk menerbitkan dokumen-dokumen kepemilikan. Yang kedua kemudian bahwa ada pembatasan kepada korporasi besar, bagaimana kemudian dia bisa menguasai lahan bebas dengan besar dengan kekuatan uangnya, sementara petani-petani kecil itu paling tinggi mendapatkan 0,5 hektar. Saya kira ini problem akan terus terjadi sepanjang kemudian tidak ada suatu niat kita untuk memperbaiki sistem ini. Sistemnya mungkin sudah ada, tapi pelaku-pelaku itu yang perlu kita berikan penguatan-penguatan bagaimana komitmen mereka terhadap tanggung jawab tugas mereka.
1: Baik.
3: Yang terakhir bahwa mungkin perlu ada identifikasi secara keseluruhan. Kita sekarang berada di era teknologi. Untuk memetakan, untuk memotret lahan-lahan itu dengan segala statusnya, itu tentunya hal yang mudah sekarang. Identifikasi tentang kepemilikan, kemudian lahan-lahan yang jelas dimiliki oleh masyarakat secara sah, itu kemudian tidak bisa lagi diintervensi, dan lahan-lahan yang kemudian tidak memiliki status kejelasan ini, itu mungkin yang perlu dilakukan pendataan secara jelas, sehingga negara hadir untuk memberikan kepastian bahwa ketika lahan itu sudah dimiliki masyarakat, tidak bisa lagi kemudian ada kasus-kasus yang harus muncul oleh karena adanya klaim-klaim pihak tertentu. Jadi kami kira-kira proses itu harus dilakukan sepanjang kemudian itu menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu seperti itu.
1: Baik, Pak Rasman. Baik, terima kasih Pak Rasman untuk komentarnya. Ada beberapa poin yang berhasil kami catat, dan ini nanti juga akan kita konfirmasi bersama dengan ketiga narasumber kita ya. Ada Pak Zarudin selaku penata pertanahan ahli muda Kanwil BPN Sulteng, kemudian juga dari koordinator advokasi Satgas PKA Sulteng, dan praktisi hukum tentunya. Selamat pagi Pak Anwar.
4: Pagi.
1: Selamat pagi
4: Pak
1: kembali.
4: Pak Anwar lagi ralat dulu ya. Pak Anwar, Pak Arnold.
1: Pak Arnold, sorry. Oke. Ternyata Pak Anwar terputus tadi ya. Oke, silakan nih Pak Arnold.
4: Dari pertama dari Pak Prof sampai Pak terakhir Pak Dasman.
1: Pak Dasman,
4: itu sangat luar biasa. Ya memang kalau saya simak dari Pak Dasman tadi, memang sistemnya memang harus berubah. Itu pun perlu pengawasan yang ketat. Karena ini kompleks sekali sebenarnya, Bunda Rina ya. Saya perhatikan begini, ini tanah seandainya kan pemiliknya ada tiga, AST, artinya anaknya ada tiga, ahli waris kan. Si A dia menjual. Iya kan, sudah kompak memang tiga-tiga ini menjual lah. Tapi dalam hal permainan boleh dikatakan cukun-cukun yang sangat luar biasa ini sekarang ini, maklar-maklar ini, terjadilah transaksi yang tidak positif tapi negatif banyak di jalan. Iya kan, sering terjadi itu. Nah, dijual ternyata ada pihak lain yang ingin menggugat. Ya, katanya itu milik sahnya mereka, iya kan? Ahli waris. Cek per cek, biasanya dari orang tua punya saudara ini. Nah, saudara ini yang menggugat. Ternyata memang pemiliknya si anak tiga bersaudara ini. Itu karena masalah keuangan dan tanah itu, tanah yang sangat dominan itu di pinggir jalan. Akhirnya mereka saling bertabrakan. Nah, ini susah. Dan juga masih banyak Bunda Rina itu tanah-tanah yang sudah dihibah, dihibah kepada salah satu pemerintah kan, pulang pembangunannya itu. Tapi masih ada juga orang bisa menggugat.
1: Baik.
4: Malah ditutup lagi sekolah-sekolah semua itu. Tapi ini yang kompleks memang, kalau Pak Darsman katakan tadi memang sangat luar biasa tadi itu. Sistemnya memang harus diubah, karena terkadang kalah. Sertifikat itu ada yang ganda kan, ada yang sangat luar biasa kan, ada dibilang akte hibahnya ini, ada surat penyerahan. Itu bertentangan sekali Pak, padahal sertifikatnya sudah keluar, tapi kenapa ada surat penyerahan lagi, iya kan? Nah, ini permainan siapa sebenarnya ini? Kalau saya perhatikan, ini permainan bukan di agraria, tapi kelurahan itu yang sangat bermain. Kalau berbuatan itu kotor, kelurahan harus dipilih yang sebenarnya, kelurahan yang betul-betul memihak.
1: Iya.
4: Iya kan? Jangan keluar, kelurahan itu mau membutuhkan keuangan, akhirnya yang lain dikorbankan. Itu yang banyak terjadi di lapangan. Begitu saja, Bunda Rina.
1: Baik, baik.
4: Terima kasih banyak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold ya. Di belakang Pak Arnold silakan, langsung saya terima lagi nih. Selamat pagi.
5: Halo.
1: Selamat pagi, Pak Mulis.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke, silakan nih, ada komentar apa Pak Mulis?
5: Konflik agraria. Di sana konflik antara masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk masyarakat dengan pengusaha. Saya kira begini, konflik antara pemerintah juga banyak terjadi antar pemerintah, Pak. Contoh batas wilayah administrasi, batas desa, itu batas kecamatan, batas provinsi, kabupaten dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi konflik di sana? Nah, itu karena mungkin penataan tapal batas yang belum tegas. Bagaimana Pak Dasman bilang tadi, undang-undang nomor 5 yang belum diterapkan betul atau sudah dikesampingkan karena kepentingan. Ada terjadi satu ketika konflik antara pemerintah dengan pihak ketiga, dengan masyarakat. Itu kan masalah okupasi. Lahannya sangat produktif. Luasnya kurang lebih 12 hektar. Ada bangunan, ada usaha-usaha pemerintah yang bisa mendatangkan PAD. Tetapi pada waktu disidangkan Mbak Rina, ternyata mafia ada di dalam pemerintah juga. Pemerintah yang bermain di sana. Karena di sana akan dibangun satu perusahaan besar. Di sana apa terjadi? Pemerintah dikalah, Mbak Rina. Sedang untuk apa bagian hukum atau biro hukum ditempatkan kalau seperti itu? Saya hanya sarankan kepada pemerintah, pada gubernur, bupati, itu pilih betul yang baik, yang benar itu, Pak. Kalau milih itu kepala bagian hukum atau kepala bagian apa, kepala biro pemerintahan, itu betul-betul harus selektif itu. Ini yang terjadi, Mbak Rina. Yang dirugikan apa? Masyarakat dirugikan, masyarakat pengguna itu termasuk juga pemerintah dirugikan, yang diuntungkan swasta. Tetapi ternyata ini mafia bermain di dalam. Tetapi ya ini terjadi, Mbak Rina. Itu juga tepal batas. Kenapa? Perebutan apa namanya, sumber daya ekonomi. Batas wilayah dibatasi dengan alur sungai. Sungai berpindah, bergeser. Padahal di sana ada barangkali tempat mendulang emas dan lain sebagainya. Konflik marina di sana. Ini kan beberapa tahun lalu kan terjadi konflik-konflik akibat batas wilayah. Bahkan batas wilayah pintu gerbang itu diangkat berkali-kali. Ini terjadi. Saya kira penertiban ini penting. Tetapi betul-betul saya kira kalau diterapkan betul, penetapan secara koordinat itu tegas. Kalau tidak, kalau hanya batas wilayah, batas sungai, alur gunung, itu berubah. Saya kira mudah-mudahan, Mbak Rina, konflik itu tidak berkelanjutan, karena kita makin maju, makin apa, kita citra satelit dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Pak Mulis, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, Mbak Rina, Pak Sofan.
1: Waalaikumsalam, Pak Sofan, silakan.
6: Ininya nih, jadi persoalan nasional juga ya. Di sisi lain ya, ada kepentingan-kepentingan besar di sini, Mbak Rina. Saya melihat ya, ini konflik ini ya, antara pengusaha dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ini terjadi. Kenapa saya lihat seperti ada kepentingan besar di sini ya. Di sisi lain misalnya investasi ya, contoh misalnya
1: iya Pak Sofan. Halo. Oke, Pak Sofan, untuk komunikasi kita pagi hari ini nampaknya jaringan kurang bersahabat ya. Boleh dicoba kembali atau boleh juga menghubungi kami di 455442 untuk bisa memberikan komentarnya pagi hari ini. Silakan kita coba kembali Pak Sofan. Oke, baik. Saya coba terima dulu ya di 0811. Halo, selamat pagi. Ya.
7: Halo, Mbak. Ya, ini tadi Pak Anu. Ada ya, Pak. Saya tambahkan sedikit tadi.
1: Dengan Pak siapa? Pak Kris.
7: Pak Kris.
1: Oh, ya. Baik.
7: Jadi
1: silakan.
7: Saya punya ini lucu tapi menarik. Karena bicara konflik agraria ini kan kebanyakan kita bicara di darat. Karena tanah kan. Dulu kita waktu melakukan penyuluhan wawasan kebangsaan di Morowali itu ada hal yang menarik. Jadi ini lelucu tapi penting juga saya hayati ya. Karena waktu kita suruh waktu peserta ini disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya ini kan mau 17 Agustus. Jadi mereka itu menyanyi. Ya ada bupati wakil bupati itu yang buka waktu itu. Jadi suruh menyanyi. Mereka menyanyi itu Indonesia Indonesia air-airku.
1: Air-air.
7: Jadi marah bupati, kenapa kamu menyanyi air-airku, mana tanahnya? Selidiki punya selidiki, mereka bilang kami ini warga masyarakat suku Bajo, tidak pernah tinggal di darat, Pak. Jadi kami ini orang Bajo itu memang dari dulu di laut. Jadi buat apa kami menyanyi tanah air? Kami tidak punya tanah. Jadi masuk akal juga mereka. Jadi mereka itu hidup di laut.
1: Baik.
7: Jadi damai itu orang di sana ya. Jadi ini lucu juga. Tapi baguslah mereka. Tapi laut juga bisa menjadi sumber konflik kalau tidak diatur sejak sekarang. Karena ada dinas transmigrasi saya lihat sudah melakukan pemindahan penduduk itu sudah mengarah ke pantai pesisir. Nah itu bisa jadi akan terjadi konflik-konflik tentang hak-hak ulayat di laut di mana suku-suku masyarakat pantai itu mendiami di situ. Jadi harus diantisipasi juga.
1: Baik.
7: Oke, itu saja. Terima kasih.
1: Baik,
7: semangat Pak selalu.
1: Baik.
7: Merdeka.
1: Oke, bahkan sekarang juga banyak laut yang ditimbun gitu ya untuk bisa dijadikan pemukiman. Bahkan di wilayah-wilayah lain lautnya direklamasi dijadikan sebagai lokasi elit begitu ya. Halo, selamat pagi Pak Herman.
8: Halo, selamat pagi Mbak Rina.
1: Baik.
8: Lagi laku, lagi rame pasarnya
1: komunis. Karena kepentingan bersama soalnya ini ya.
8: Ya, tapi bersalah banyak Mbak. Saya sedikit saja.
1: Silakan Pak Herman.
8: Saya cuma mau bilang begini, problem matika ini tumpang tindih ya, perubahan tumpang tindih. Jadi mungkin agraria BPN itu ya, mungkin harus lebih pintar lah. Pintarnya itu gini Mbak, bagaimana sampai muncul 1, 2, 3 sertifikat? Apa tidak punya data awal? Muncul yang satu, bikin lagi, muncul yang satu. Jadi mereka tidak pintar sebenarnya menyalahgunakan itu. Jadi hanya satu kali saja sertifikat itu. Ini banyak di lingkungan kita ini di Kulore maupun di sana itu utara kita itu tumpang tindih banyak Mbak Rina. Yang saya pertanyakan itu keahlian mereka itu harus lebih lah daripada masyarakat sehingga tidak terjadi seperti itu. Janganlah datang satu diterima, datang satu. Kemudian ini kita ini kan sudah canggih. Kita harus sudah pakai data satelit, sudah pakai titik koordinat ya. Titik koordinat itu katanya kita bisa buka. Nah ini titik nih, tidak usah
1: Pak.
8: Bantu dengan visual sehingga kita tumpang tindih ya.
1: Oke, Pak Herman. Oke, nampaknya untuk jaringan juga nih kayaknya Pak Herman ya, kita terkendala di jaringan untuk komunikasi kita pagi ini. Namun ada satu poin yang sudah kami coba rangkum gitu ya, kami catat dan nanti kita akan konfirmasi ke ketiga narasumber yang akan mengisi Palu Menyapa pagi hari ini. Ditunggu kembali pendengar di 0811-456-03908 maupun di 455-442. Ini nomor dua nomor telepon kami yang bisa Anda hubungi ya, untuk bisa memberikan komentar opini Anda terkait dengan konflik agraria. Kenapa terus berulang? Di mana misnya? Di mana salahnya gitu ya? Oke, lanjut di 0811-456-03908. Ada masukan apa yang bisa Anda berikan untuk para pejabat yang berwenang di hal ini ya, untuk alas tanah, sertifikat ataupun juga bukti kepemilikan daripada tanah tersebut. Kita tunggu lagi di 0811-456-03908. Baru ada 8 penelpon pagi hari ini yang memberikan komentar tanggapannya. Pak Sofwan, tadi belum sempat kami catat ya apa yang menjadi concernnya atau perhatian yang di highlight untuk pagi hari ini terkait dengan konflik agraria. Mungkin boleh dicoba kembali untuk bergabung lagi di 0811-456-03908. Sudah ada Pak Prof. Nur Sengaji, Pak Amir DM, Pak Kris tadi di Gemaja, Pak Dasman di Mamboro. Siapa lagi nih, Pak Arnold ya, kemudian Pak Muhlis, Pak Herman. Nah, sekarang kita coba dengarkan dari Pak Sugiono nih. Halo, selamat pagi.
9: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, iya, Pak Sugiono langsung.
9: Iya, konflik agraria memang lagi rame-ramenya memang. Mm-mm. Jadi memang sebenarnya semua sudah benar apa disampaikan para pembicara sebelumnya ya. Jadi sini memang ada faktor kepentingan, itu pertama. Kemudian yang kedua, dari yang mempunyai kewenangan, punya kewenangan untuk memberikan apa ya, alas hak itu, mm-hmm, ya harus steril gitu, Mbak. Benar, harus steril.
1: Sterilnya ini gimana nih?
9: Maksudnya bebas dari kepentingan.
1: Oke.
9: Bebas dari kepentingan. Iya. Nah, jadi mulai dari tingkat kelurahan sampai ke APR ya, yang mana bisa dibilang itu ya, jangan ada kepentingan apa-apa begitu kan. Jadi memang begitu steril. Jadi supaya tidak tumpang tindih itu alas hak itu muncul. Memang lucu sih, artinya dalam satu bidang tanah alas haknya itu sampai dua atau tiga kan. Nah, ini kan menandakan bahwa masih lemahnya kan, masih lemahnya sistem yang ada di ATR sendiri kan. Kan harusnya kalau sudah terbit satu tidak bisa lagi terbit setelah itu kan. Nah, kalaupun ada perubahan itu paling kan mungkin balik nama atau apa, tapi kalau sampai double certificate ada tanya itu. Tanda tanya kenapa sampai seperti itu. Nah, kalau tidak mungkin lah seperti itu, tidak kepentingan di dalam kan. Nah, itu yang harus dibenahi memang, karena itu yang dibenahi. Nah, kemudian yang kedua, mari saya mungkin tambahkan, harusnya juga untuk penerbitan sertifikat itu kalau dimudahkanlah caranya, jangan terlalu ribet. Karena saya pengalaman, Mbak Rina, pernah saya mengurus sertifikat saya sendiri. Aduh, ribetnya minta ampun. Suruh lengkapi surat keterangan inilah, keterangan itulah, dari para kelurahan, di kecamatan. Baru yang saya tidak anunya itu, Mbak Rina, berulang-ulang kita disuruh. Misalkan pertama surat keterangan alam. Setelah kita selesaikan itu, diminta lagi surat keterangan B. Jadi saya harus berulang-ulang datang di kantor kelurahan, kantor kecamatan. Mau saya, kalau memang apa-apa yang dibutuhkan, sampaikan sekali. Yang dibutuhkan ini semua. Jadi satu kali kita urus, lengkapi semua. Stres, Mbak Rina, mengurusnya.
1: Stres.
9: Saya mengurus itu, Mbak Rina, hampir satu tahun baru selesai. Kenapa? Stres saya. Sampai saya bahkan abaikan waktu itu mengurusnya. Tinggal nanti dari pertahanan sendiri yang menelpon saya, bagaimana Pak, mau dilanjutkan pengurusannya ini atau bagaimana? Akhirnya saya berpikir itu kepentingan saya lanjutkan, dan saya lanjutkan. Akhirnya selesai juga, terbit juga sertifikat saya. Tapi sempat saya stres, kan makan waktu lama, tahun, dengan biaya yang cukup lumayan. Gitu. Nah, maksud saya, Mbak, apa maksudnya? Kalau bisa mudahkanlah urusan itu.
1: Baik.
9: Dan biayanya jangan juga kasihan sampai begitu besar.
1: Maksudnya satu pintu aja ya, biar kita nggak bolak-balik gitu ya, Pak Sugion.
9: Iya, benar. Apa yang dibutuhkan di persyaratan itu langsung sampaikan semua dari awal. Ini semua dibutuhkan. A, B, C, D, ini semua dibutuhkan. Kita sekali urus itu, jangan ulang-ulang, stres orang.
1: Baik.
9: Iya, gitu. Kemudian juga, Mbak Rina, apa namanya, biayanya juga jangan terlalu diperkecil lah dia.
1: Iya. Oke.
9: Sementara itu loh, Marina.
1: Oke, Pak Sugiono.
9: Ya, makasih banyak, Marina.
1: Sama-sama. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa mengikuti nanti di sesi Palu Menyapa ya. Ini rekan saya Nita Surbakti akan memandu jalannya dialog bersama dengan ketiga narasumber yang sudah terjadwal. Ya, Pak Sofan, silakan.
10: Saya tambahkan sedikit, Marina ya.
1: Iya, silakan.
10: Sebenarnya sih konflik ini tidak terjadi ya. Mm-hmm. Kenapa ya? Awalnya masyarakat itu kan pertama ya, tanah itu sebagai kebutuhan ya, untuk mencari ya dalam kebutuhan hidupnya ya. Tapi ketika misalnya ada investasi datang karena iming-iming di situ ada misalnya mineral dalam hal ini tambang misalnya baik emas dan lain sebagainya, ini sudah menjadi kepentingan besar sehingga merugikan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya sisi lahan misalnya perkebunan kelapa sawit ya, awalnya mereka mengolah tapi misalnya ada investor besar ya. Kendati alas hak yang ada, masyarakat ya, masyarakat kan kebanyakan ini hanya SKPT ya. Bukti kepemilikan dari pemerintah setempat, belum alas hak, belum sertifikat tanah.
1: Iya.
10: Tapi ini kan menjadi kepentingan masyarakat kalau itu sudah ada misalnya pemodal besar, kemudian ada uang besar di situ, ini sudah menjadi kepentingan besar dan masyarakat sudah diabaikan sehingga terjadi konflik ya. Itu sebenarnya penyebab konflik itu adalah pertama adalah investor ya, yang tidak tahu diri misalnya. Kalau itu sudah ada yang menggarap, jangan lagi masuk ke situ. Khususnya wilayah tambang, jangan, kasihan. Wilayah perkebunan, jangan, karena di situ ada tanaman yang harus dirusak ya. Yang kedua misalnya pemerintah setempat karena ada uang besar, baik camat, misalnya pemerintah desa. Ini yang menyebabkan kacau, ini adalah pemerintah, pemilik, bukan masyarakat. Sehingga upaya-upaya masyarakat akan mengambil hak dengan cara-cara apapun yang mereka harus perjuangkan. Sehingga terjadi konflik seperti ini. Siapa penengahnya? Agraria. Agraria juga tidak terlepas dari kepentingan. Ada virus masuk karena ada uang besar di situ. Akhirnya apa? Semua dilegalkan ya. Semua menjadi legal ya. Kenapa? Karena ada dana besar di situ yang menjadi kepentingan buat bersama. Itu sebentar, Marina. Assalamualaikum.
1: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sofan ya. Silakan di 5 menit terakhir pendengar, masih ada yang ingin memberikan atau menambahkan terkait dengan komentarnya ataupun juga pandangan dan masukannya gitu ya, terkait dengan konflik agraria agar tidak terulang kembali nih di masa yang akan datang. Oke, kalau saat ini mungkin masih banyak ya yang akan tumpang di tadi untuk alas hak, terus juga untuk legalitasnya. Banyak yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa ya, sudah ada sertifikat pertama muncul lagi sertifikat yang lain yang mana yang sah sebenarnya ini? Kalau misalnya dua-dua memiliki sertifikat, pegang sertifikat, yang mana yang asli seperti itu ya. Oke, apakah yang pendahulu itu menjadi keaslian yang di yang disahkan, ataukah yang baru juga ini karena mungkin entah itu pembaruan, entah itu karena lahan yang mungkin selama ini tidur, tidak dimanfaatkan. Nah, entahlah ya. Kita coba nanti konfirmasi kepada ketiga narasumber. Dan sekali lagi kami hadirkan pagi ini dari Kanwil BPN Sulteng, kemudian juga Koordinator Advokasi Satgas PKA Provinsi Sulawesi Tengah, dan praktisi hukum tentunya ya. Oke, lanjut di 0811. Kalau misalnya di saat ini jaringan kurang bersahabat, nanti selepas warta berita kita masih akan kembali lagi pendengar di komentar dan opini Anda. Oke, satu penelpon dulu di sesi pertama ini. Silakan, selamat pagi.
11: Halo.
1: Halo, selamat pagi, Bapak.
11: Halo, selamat siang.
1: Pagi.
11: Halo, Rima.
1: Iya. Dengan Bapak siapa di mana?
11: Ini dengan Pak Utong ini di Luwuk.
1: Oke, Pak Utong, silakan. Baik, silakan Pak Utong.
11: Tidak bisa.
1: Apa
11: ini tuh? Masalah tanah ini harus diselesaikan di kantor
1: pertanahan.
11: Di kantor PTUN.
1: Oh,
11: di kantor PTUN. Tidak bisa di kantor pertanahan.
1: Uh-huh.
11: Karena di kantor pertanahan banyak masalah.
1: Oh, langsung ke pengadilan kan tinggi aja.
11: Kan di kantor PTUN itu pasti selesai. Iya, saya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak yang ada di pengadilan. Tapi menang di kantor PTUN.
1: Oke.
11: Iya, itu saja Mbak Rina.
1: Baik, Pak Utong, terima kasih. Nanti Oke, singkat padat dan tiba-tiba PT UN ya. Oke, kalau memang sudah mentok sekali nih, kalau apa di BPN banyak permasalahan di sana ya Pak Utung ya. Nanti kita coba konfirmasi. Oke, baiklah pendengar, kami cukupkan dulu di sesi pertama untuk Suara Publik ini. Masih ada sesi yang kedua selepas warta berita dari Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetaplah terus bersama kami. Selanjutnya kami menuju ke Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral.
12: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.